0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Lapa Sabar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat pagi semuanya ya. Tentunya masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Oke. Sekali lagi selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Apa kabarnya hari ini nih teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya, dan semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas pagi hari ini. Nah, balik lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Buat yang pagi ini sedang siap-siap ke sekolah ya. Tapi udah jam berapa ya? Udah jam 9. Kayaknya udah sampai ke ini sih, ke sekolah sih. Mungkin ada yang baru berangkat kuliah, menuju tempat kerja, bantu orang tua di rumah ya. Atau mungkin masih santai sambil sarapan nih teman-teman. Tetap bareng kita di Pro 2 Fak-Fak. Pagi ini ya, kita punya satu topik yang penting banget untuk kita obrolkan, terutama buat generasi muda. Temanya adalah generasi muda tanpa narkoba, wujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kedengar kata narkoba ya, mungkin sebagian dari kita tuh langsung berpikir kayak, wah ini kayaknya topik serius ini. Nah, memang serius teman-teman ya, tapi bukan berarti harus dibahas dengan suasana yang menegangkan ya. Justru pagi ini kita ngobrol santai aja ya, tentang bagaimana anak muda bisa menjaga diri, memilih lingkungan, pertemanan, dan berani mengambil keputusan yang baik untuk masa depan. Karena kita tahu teman-teman ya, masa muda itu adalah masa ketika banyak hal mulai kita coba ya. Kita mulai punya banyak teman ya, mulai mengenal lingkungan baru, mulai punya kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri ya, mulai punya rasa penasaran terhadap banyak hal. Dan rasa penasaran itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Penasaran dengan hal baru bisa membuat kita belajar ya. Penasaran bisa membuat kita mencoba olahraga baru ya, belajar musik, belajar bahasa, belajar membuat konten, belajar bisnis, atau menemukan bakat yang sebelumnya tidak kita sadari ya. Tapi masalahnya teman Pro 2, rasa penasaran juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk memilih. Karena tidak semua hal yang terlihat menarik itu aman ya. Apalagi kalau sudah menyangkut narkoba. Kadang seseorang tuh bisa saja ya berada dalam situasi di mana ada teman yang mengajak mencoba sesuatu. Mungkin awalnya tuh hanya dianggap bercanda. Mungkin ada yang kayak ngomong kayak, ah, coba aja sekali ya. Atau ada juga yang merasa kalau menolak berarti dirinya itu tidak solid dengan teman-temannya. Nah, disinilah keberanian seorang anak muda itu sebenarnya diuji, teman-teman. Bukan soal siapa yang paling berani mencoba hal berisiko, tetapi siapa yang berani mengatakan tidak ketika tahu sesuatu itu bisa membahayakan dirinya dan masa depannya. Nah, teman Pro 2, kita semua punya cita-cita. Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, polisi, pengusaha, atlet, musisi, konten kreator, ASN, teknisi, atau punya usaha sendiri dan mimpi-mimpi lainnya ya. Masing-masing punya jalan hidup yang berbeda. Dan untuk mencapai semua itu, kita tuh membutuhkan kesehatan, pendidikan, kesempatan, dan lingkungan yang mendukung. Jadi jangan sampai masa depan yang sedang kita bangun terganggu hanya karena keputusan sesaat ya. Makanya penting bagi kita untuk punya lingkungan pertemanan yang sehat ya. Teman yang bisa mengingatkan ketika kita salah, teman yang bisa diajak berkembang, teman yang gak cuman hadir ketika mau bersenang-senang, tapi juga bisa saling mendukung ketika sedang menghadapi masalah. Jadi pagi ini coba kita refleksi sedikit teman-teman ya. Teman yang baik itu bukan cuman yang selalu bilang iya dengan semua keputusan kita. Teman yang baik itu justru berani bilang jangan ketika kita sedang menuju sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri. Nah, buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ya, kalau menurut kalian, apa yang membuat anak muda terkadang sulit mengatakan tidak terhadap ajakan yang berisiko? Apakah karena rasa penasaran? karena takut dibilang gak solid, atau karena pengaruh lingkungan, atau mungkin karena ingin diterima oleh kelompok pertemanan. Nah, teman-teman boleh banget kirim pendapat kalian di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Kita ngobrol santai pagi ini teman-teman Pro 2 ya, karena menjaga generasi muda dari narkoba bukan hanya tanggung jawab satu pihak ya. Ini tanggung jawab bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, teman, sekolah, komunitas, sampai dengan lingkungan sekitar ya. Dan yang paling penting, jangan pernah menganggap bahwa menjaga diri itu berarti kita kehilangan keseruan masa muda. Justru kita bisa membeli keseruan yang lebih sehat ya. Ada banyak hal kok yang bisa kita eksplor tanpa harus mempertaruhkan masa depan. Nah, setelah ini teman-teman kita akan lanjut ngobrol tentang satu hal yang gak kalah penting juga nih. Kalau kita ingin generasi muda bebas dari narkoba, lalu kita mau mengisi masa muda dengan apa? Oke, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
1: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Ya, Rom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, Rom Pro 2 ya. Tentunya masih barang Sukli di edisi Spada nih, Rom Pro 2 ya. Masih dengan tema generasi muda tanpa narkoba, wujudkan masa depan yang lebih baik ya. Kalau tadi kita bicara tentang pentingnya berani mengatakan tidak terhadap narkoba, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita memilih untuk menjauhi narkoba, lalu masa muda kita mau diisi dengan apa? Nah, ini menarik banget teman peradua, karena menurut Sukli ya, pesan tentang menjauhi narkoba akan jauh lebih kuat kalau anak muda juga punya banyak pilihan kegiatan positif. Misalnya olahraga, buat yang suka sepak bola, futsal, basket, voli, atau aktivitas

fisik lainnya, itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengisi waktu. Buat yang suka musik, mungkin bisa belajar alat musik, nyanyi, atau bergabung dengan komunitas musik juga ya. Atau yang suka teknologi, bisa belajar desain, editing, coding, atau membuat konten ya. Meski dan juga mungkin yang suka ngobrol atau berorganisasi, bisa banget ikut komunitas, kegiatan sosial, organisasi sekolah, atau kampus nih. Dan yang terakhir, yang punya jiwa bisnis, mungkin bisa mulai belajar tentang UMKM ya, fotografi produk, atau mungkin bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk lokal ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan ya, dan terkadang kita memang perlu bertanya kepada diri sendiri, saya ini mau dikenal sebagai anak muda yang seperti apa? Nah, karena identitas kita tidak ditentukan oleh satu hal saja. Kita bisa membangun diri lewat karya, lewat prestasi, lewat kemampuan, lewat sikap, lewat bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan lewat pilihan yang kita ambil ya, ketika tidak ada orang lain yang melihat. Teman peradua lingkungan juga punya pengaruh besar ya. Kalau setiap hari kita berada di lingkungan yang mengajak melakukan hal positif, kemungkinan kita juga akan lebih terdorong untuk berkembang tentunya ya. Sebaliknya, kalau lingkungan terus mendorong kita melakukan sesuatu yang berisiko, kita harus punya keberanian untuk menjaga batas. Bukan berarti kita harus memutuskan pertemanan ya, tetapi kita perlu tahu kapan harus berkata tidak ya. Dan sederhana teman peradua, tapi memang kadang sulit dilakukan ya. Apalagi kalau ada tekanan dari teman ya. Misalnya tuh kayak ada yang bilang, ah begitu saja mau takut gitu ya, masa gitu aja takut gitu ya. Nah, jangan sampai kalimat seperti ini tuh membuat kita merasa ya harus membuktikan diri dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Oke, teman peradua, keberanian bukan berarti harus mengikuti semua tantangan. Kadang keberanian justru terlihat ketika kita mampu berdiri dengan keputusan sendiri. Kalau memang tidak mau, bilang tidak. Kalau memang merasa tidak aman, tinggalkan situasinya. Dan kalau sedang punya masalah, cari orang yang bisa dipercaya untuk diajak bicara. Jangan merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian ya, karena ketika seseorang ya sedang menghadapi tekanan ya, dukungan dari orang-orang di sekitarnya bisa sangat berarti teman-teman. Nah, sekarang kita lempar pertanyaan buat teman peradua nih. Kalau kalian punya waktu luang setelah sekolah, kuliah, atau kerja, kegiatan apa yang paling ingin kalian lakukan supaya waktu tidak terbuang percuma? Olahraga, nongkrong sambil ngobrol mungkin, belajar skill baru, bikin konten, atau mungkin ikut komunitas nih teman peradua, atau mungkin bisa dengan mulai belajar bisnis kecil-kecilan ya. Boleh banget kirim jawaban teman-teman semuanya di WhatsApp Produa di 0811 4894 990. Karena setiap anak muda teman peradua ya punya potensi ya, dan potensi itu perlu diarahkan. Jangan sampai energi besar yang dimiliki anak muda justru habis untuk sesuatu yang merugikan. Lebih baik energi itu dipakai untuk berkarya ya, dipakai untuk belajar, dipakai untuk membantu keluarga, dipakai untuk membangun komunitas ya, dipakai untuk membuat sesuatu yang suatu hari nanti bisa kita banggakan. Dan satu lagi yang penting teman-teman ya, jangan takut berbeda. Kalau teman-teman memiliki hidup sehat sementara yang lain memilih jalan yang berbeda, tidak perlu merasa rendah diri ya. Kita tidak harus mengikuti semua orang ya, hanya supaya dianggap keren. Karena pada akhirnya, yang menjalani masa depan kita adalah diri kita sendiri ya. Jadi mulai hari ini, yuk kita bangun lingkungan yang saling menjaga ya. Kalau ada teman yang sedang kesulitan, jangan langsung dijauhi atau dihakimi. Ajak bicara dan arahkan untuk mendapatkan bantuan dari orang yang tepat, oke? Karena generasi muda tanpa narkoba bukan hanya tentang mengatakan jangan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang membuat anak muda punya alasan untuk berkata, saya punya mimpi yang harus saya kejar. Oke teman-teman, tetap di Produa dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMP

Ya, teman-teman, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai berada di segmen terakhir untuk obrolan pagi kita hari ini ya. Dari awal kita sudah bicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda ya, bagaimana menjaga diri dari narkoba dan membangun masa depan yang lebih baik. Dan kalau kita tarik kesimpulan dari obrolan pagi ini ya, sebenarnya ada satu kata yang sangat penting, teman Pro 2, yaitu pilihan. Setiap hari kita membuat pilihan, mau bangun tidur atau lanjut tidur, mau belajar atau menunda, mau berolahraga atau malas-malasan, mau berteman dengan lingkungan yang mendukung atau terus berada di lingkungan yang membawa pengaruh buruk. Dan ketika ada sesuatu yang berisiko, kita juga punya pilihan untuk mengatakan tidak ya. Mungkin keputusan kecil hari ini terasa biasa saja, teman Pro 2, tapi keputusan kecil itulah yang lama-lama membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa membentuk arah hidup kita. Makanya, menjadi generasi muda tanpa narkoba bukan hanya slogan, ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri ya. Karena kita punya masa depan yang masih panjang tentunya ya, masih banyak tempat yang ingin kita kunjungi, masih banyak ilmu yang ingin kita pelajari, dan masih banyak karya yang ingin kita buat. Masih banyak orang yang ingin kita bahagiakan ya, dan tentu saja masih banyak mimpi yang kita wujudkan, teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, kalau sekarang kalian sedang punya masalah ya, sedang merasa tertekan atau sedang berada dalam lingkungan yang membuat teman-teman gak nyaman ya, jangan merasa harus menghadapinya sendirian ya. Cari orang yang bisa dipercaya ya, bisa orang tua, keluarga, guru, dosen, pembina, rekan, atau orang dewasa lain yang dapat membantu ya. Mencari bantuan bukan berarti kita lemah, teman-teman ya. Justru itu adalah salah satu cara menjaga diri. Dan buat kita semua yang berada di sekitar anak muda ya, mari kita juga menciptakan ruang yang aman untuk mereka bercerita. Jangan setiap masalah langsung dibalas dengan kemarahan ya. Kadang anak muda ya, kayak kita-kita ini ya, kayak Suku sendiri juga ya, hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan ya. Karena ketika kita komunikasi terbuka, masalah bisa lebih cepat diketahui dan bantuan bisa lebih cepat diberikan. Jadi buat teman Pro 2, pesan kita pagi ini sederhana ya. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat mengalahkan cita-cita yang sedang kita bangun. Berani bilang tidak pada narkoba ya. Pilih pertemanan yang sehat, isi waktu dengan kegiatan positif, jaga komunikasi dengan keluarga, dan kalau menghadapi masalah, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena menjadi anak muda yang keren bukan soal siapa yang paling berani mengambil resiko, tetapi siapa yang berani menjaga dirinya, menghargai masa depannya, dan tetap berdiri dengan pilihan yang baik meskipun ada tekanan dari lingkungan. Fak-fak punya banyak anak muda yang potensinya luar biasa ya. Ada yang punya bakat olahraga, musik, seni, teknologi, bisnis, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Potensi itu jangan disia-siakan ya. Mari kita tumbuh bersama ya. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita bangun lingkungan yang membuat anak muda merasa punya tempat untuk berkembang. Oke? Dan akhirnya teman Pro 2, dari 89 FM Pro 2 Fak-Fak, kita ingin mengingatkan satu hal ya. Masa depan yang lebih baik tidak muncul begitu saja ya. Masa depan dibangun dari pilihan yang kita ambil hari ini. Jadi teman Pro 2, tetap jaga diri, tetap produktif, tetap berkarya ya. Dan tentunya jangan lupa, berani bilang tidak pada narkoba, berani bilang iya pada masa depan. Oke, teman Pro 2, gak kerasa juga kita sudah sampai di penghujung edisi kali ini, teman Pro 2, di edisi Sepada tentunya ya. Dan buat teman-teman semuanya ya, 49 menit juga berlalu pada pukul 9 ya. Dan sesuai yang Sukli bilang tadi pagi ya, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya hanya sampai di jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Jangan khawatir teman Pro 2, karena keseruan selanjutnya di edisi apa? Ada yang tahu? Ya benar banget, di edisi santai siang teman-teman bakal ditemani sama Kak Abdi. Jadi jangan khawatir, bareng Kak Abdi juga bakal seru-seruan tentunya ya. Oke teman Pro 2 ya, Sukli pamit juga tentunya dari ruang siaran. Sukli pamit dari obrolan pagi kali ini ya. Tetap semangat menjalani aktivitas kalian hari ini. Buat yang sekolah, semangat belajarnya. Yang kuliah, semangat kuliahnya. Yang bekerja ya, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang ngejar mimpi nih, jangan berhenti melangkah. Oke teman Pro 2, bye-bye ya. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya. Teman berdua, kalian ditemani Abdi ya. Pasti kalian sudah hafal suara Abdi. Ya, ini Abdi bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi 24 September 2026 di hari Kamis, untuk kita yang selalu manis walaupun kadang kehidupan terasa pahit di awal, tapi semoga aja manis di akhir. Ya. Dan ngomongin hari Kamis, ini adalah hari pertengahan ya di minggu ini, di minggu ke terakhir, belum ya, minggu ketiga di bulan September. Sebentar lagi habis September, timbullah Oktober. Ya, guyur-guyur, tersisa tinggal 3 bulan lagi di tahun 2026. Semoga aja mimpi-mimpi kalian, mimpi-mimpi kita yang kita doakan di awal tahun bisa segera ataupun bertahap untuk terkabul. Amin. Dan ya teman berdua, selama 5 jam ke depan kita bakal banyak banget pembahasan ya, mulai dari Pro 2 Hitlist, kemudian UMKM, kemudian berita olahraga, dan terakhir berita entertainment. Jadi informasi-informasi ini relatable banget untuk kita semua dan sangat apa ya, valid, karena langsung dikutip dari rri.co.id. Ya, dan sebagai awalan tadi ada lagu dari Tiara Andini dengan Janji Setia. Kemudian ini saya beri lagi ya, Abdi beri lagi lagu yang keren tapi dari luar negeri, yang judulnya Here All Night dari Demi Lovato. Langsung aja check it out.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini kita masuk dulu ke Pro 2 His Leads ya. Nah, kali ini ada satu lagu dari Ariana Grande, teman Pro 2, judulnya The Light Is Coming. Lagu ini tuh, teman Pro 2, bercerita tentang menghadapi situasi ketika suara atau pendapat kita seolah-olah enggak didengar. Tapi kita tetap berusaha berdiri, berusaha untuk speak up, dan berusaha untuk membawa energi positif di tengah keadaan yang enggak selalu gampang. Dan yang bikin lagu ini makin menarik, teman Pro 2, Ariana Grande ini menggandeng Nicki Minaj di track ini ya. Jadi beatnya punya karakter yang cukup unik di lagu ini. Ada sentuhan pop dan elektronik yang bikin lagunya terasa powerful dan sedikit futuristik. Ih, keren banget. Dan lagu ini cocok banget untuk nemenin kalian di siang santai kali ini, teman Pro 2, yang lagi beraktivitas, yang lagi kerja atau lagi perjalanan, atau juga mungkin yang lagi beres-beres sambil pura-pura sibuk. Ini lagu cocok banget untuk menambah semangat kalian. Langsung aja ya, kasih volumenya yang lebih keras lagi, dinaikin sedikit, karena lagu ini beatnya luar biasa. Langsung aja, ini dia Ariana Grande dengan The Light Is Coming.
1: Info Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Pro 2 Hits Leads ya. Kali ini ada salah satu lagu dari rapper Indonesia yang namanya sudah enggak asing lagi di kancah musik internasional. Siapa lagi kalau bukan Rix Brian, teman Pro 2. Dan ini ada lagunya yang judulnya 100 Degrees. Lagu ini masuk dalam album dia The Sailor yang dirilis pada tahun 2019 lalu, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin 100 Degrees ini, vibe-nya lagu ini tuh benar-benar ngajak kita untuk buat enjoy the moment, teman Pro 2. Nggak perlu terlalu sibuk mikirin apa kata orang. Nggak perlu terus-terusan melihat ke belakang, terus nikmati aja apa yang sedang kita jalani sekarang. Karena momen kayak gini nggak datang setiap hari dan nggak datang dua kali. Langsung aja, teman Pro 2, ini dia Rix Brian dengan 100 Degrees, hanya di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
0: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik.

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, fak fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita masih lanjut ya di Pro 2 Hitlist. Kali ini kita kasih sedikit sentuhan nostalgia lewat salah satu band yang punya warna musik Indonesia banget ya. Siapa lagi kalau bukan Naib, teman Pro 2. Nah, lagu Naib ini ada judulnya Karena Kamu Cuma Satu. Dari judulnya aja udah ketebak banget nih, lagu ini vibes-nya manis banget. Lagu ini teman berdua, kalau kalian belum tahu, bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa ada satu orang yang begitu spesial dan sulit untuk digantikan. Jadi bukan soal mencari yang paling sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang terasa pas dan punya tempat sendiri di hati. Dan ya teman berdua, musiknya juga punya karakter ya. Naib ini punya karakter yang ringan, catchy, dan easy listening. Cocok banget buat nemenin teman berdua yang lagi santai siang di hari ini, yang masih kerja, masih ada di perjalanan, atau sekedar masih rebahan di siang ini. Langsung aja, ini dia Naib dengan Karena Kamu Cuma Satu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya, ngobrol sekarang waktunya kita untuk naikin sedikit energinya ya bareng salah satu band rock Indonesia yang sudah enggak perlu diragukan lagi, yakni Kotak Teman Perdua. Dan ini ada lagunya judulnya Hoax Teman Perdua. Nah, kalau biasanya kita dengar Kotak dengan lagu yang penuh cerita cinta, kali ini mereka hadir dengan tema yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era digital seperti saat ini Teman Perdua. Namanya juga media sosial ya, tiap hari ada aja informasi yang lewat di timeline kita. Ada yang benar, ada yang belum tentu benar. Nah, ada juga yang memang benar salah. Dan ini ada lagu Hoax judulnya ya Teman Perdua. Kotak ini mengajak kita untuk buat lebih kritis lagi. Jangan langsung percaya, apalagi buru-buru ikut menyebarkan informasi yang sumbernya tentu belum jelas. Jadi Teman Perdua, sebelum klik share, coba cek dulu sumbernya, baca sampai selesai, dan pastikan informasinya benar-benar betul ya. Karena salah satu generasi muda seperti kita ini, kita harus banyak-banyak belajar untuk berliterasi, karena banyak sekali hal-hal yang palsu, termasuk juga cinta dia ke kita. Sia, langsung aja ya, ini dia Kotak dengan Hoax.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo, masih 89 FM Prodoa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodoa, selamat siang ya. Ini sudah tepat jam 12 ya, lebih dikit lah. Ya gak apa-apa, semoga kalian semua teman Prodoa baik-baik aja dan sehat-sehat ya. Semoga kabar kalian semua luar biasa untuk di siang hari ini. Dan saya Abdi Wijayapranata kembali temani kalian di santai siang ya, masih di 89 FM Prodoa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Prodoa, siang ini kata mau bahas topik menarik banget ya. Ini tentang generasi muda kreatif UMKM semakin produktif. Ya, generasi muda kreatif UMKM semakin produktif. Dan anak muda memang punya banyak cara untuk membawa perubahan ya. Mulai dari mendukung produk lokal, membantu promosi usaha keluarga, sampai menciptakan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ketong harus menunggu sukses dulu untuk membantu orang lain. Aksi kecil pun bisa punya arti besar kalau dilakukan dengan tulus dan segera. Ya. Nah, sambil menemani waktu istirahat kita, mari ketong dengarkan lagu dari Tulus ya nih, Manusia Kuat. Lagunya Doctor dengan Deep End. Nanti kita akan membahas ini selama 1 jam. Jadi buat teman Prodoa yang ada waktu luang untuk sharing-sharing pengalamannya, boleh banget kirim aja ke nomor WhatsApp kami di 0801-4894-990. Oke.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: penitipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Esensi Buku Dua Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat.

Ya, welcome back teman Perdua. Masih di Santai Siang di 89 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman-teman Perdua, kita nih bahas tentang UMKM. Kita bahas tentang kreativitas anak muda untuk UMKM. Nah, untuk mendukung UMKM nih terharus selalu dengan modal besar teman Perdua. Kita mulai bisa dari hal yang sederhana aja, misalnya membeli produk lokal sesuai kebutuhan, membantu mama atau papa mempromosikan lewat jalur WhatsApp, atau membuat foto produk yang menarik menggunakan handphone kita masing-masing. Bayangkan ada usaha kue rumahan yang rasanya enak tetapi belum banyak dikenal orang. Dengan bantuan anak muda seperti kita, dengan membuat konten sederhana dan membagikannya ke media sosial, informasi tentang usaha tersebut bisa sangat ya, sangat bisa untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Dan tentu promosi yang harus jujur, sopan dan tidak berlebihan menjadi nilai plus juga dalam promosi tersebut. Dan khusus untuk Katong di Fak-Fak, mari lebih mengenal produk lokal termasuk berbagai olahan pala yang menjadi bagian dari identitas kita di kota pala ini, Kabupaten Fak-Fak. Kreativitas, kepedulian dan kerjasama bisa menjadi langkah awal untuk membantu usaha masyarakat secara berlahan dan terus berkembang. Jadi tetap semangat ya. Berikutnya kita dengarkan lagu pilihan untuk menemani siang.

0: kalian semua. Ini ada Kendrick Lamar featuring SZA. Langsung aja, check it out.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita kembali lagi ya di Santai Siang. Dan sekarang saya mau bacakan dua pesan masuk ya dari pendengar teman Pro 2. Pesan pertama masuk dari Rina yang berada di Fak-Fak tengah teman Pro 2. Kata Karina, "Kak, saya saat ini bisa bantu mama foto kue jualan lalu kirim ke teman-teman lewat WhatsApp." Eis, keren. Ini keren sekali teman Pro 2. Ternyata bantuan sederhana seperti mengambil foto dan membagikan informasi dan produk untuk membantu itu bisa menjadi bentuk dukungan nyata bagi usaha keluarga. Eis, keren banget. Dan kedua, ada juga pesan dari Yohanes di Kokas. Dan dia bilang gini, "Menurut saya anak muda harus menghargai orang yang berjualan dengan cara yang baik dan jangan asal menghina produk orang lain di media sosial." Ya, ini benar juga teman Pro 2. Saya setuju dengan Yohanes. Kalau ada masukan, sampaikan dengan sopan dan membangun ya teman Pro 2. Kita juga bisa ikut kegiatan sosial, membantu promosi bazar atau menjaga kebersihan lingkungan di tempat usaha mereka. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri ya, punya cerita ataupun punya apa ya, sharing-sharing yang lain yang bisa mendukung UMKM, boleh banget kirim ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Pokoknya teman Pro 2 bebas kirim di mana aja, update tunggu ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Iya, masih dalam 9 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, dari obrolan Kitong tadi ada satu hal penting yang perlu diingat ya, teman Pro 2. Generasi muda bisa membantu UMKM berkembang melalui kreativitas, kepedulian, dan tindakan sederhana. Cukup tiga itu aja ya, kreativitas, kepedulian, dan tindakan sederhana. Mulai dari mengenali produk lokal, kemudian mendukung usaha keluarga, kemudian menggunakan media sosial secara bijak, menghargai kerja keras orang lain, sampai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ya, tak perlu menunggu punya banyak uang atau menjadi terkenal dulu untuk membantu atau membawa dampak positif ya, teman Pro 2. Mulai aja dari apa yang kamu bisa lakukan di hari ini. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan dan menemani siaran Abdi, apalagi di jam 12 ini tadi ya, tentang UMKM. Dan Abdi bakal ngisi lagi nanti kita, tapi pembahasannya tentang olahraga. Jadi bukan lagi tentang UMKM, mungkin besok lagi kita bahas tentang UMKM dengan hal yang berbeda.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo, masih dapat 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman-teman, udah, kita beralih dulu ke informasi olahraga ya. Karena sudah pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita untuk upgrade atau update informasi olahraga terbaru dari rri.co.id teman berdua. Dan berita pertama, kita langsung berita yang hot ya. Ini berita tentang sepak bola. Dan ini ada kabar tentang timnas nasional Indonesia yang diprediksi mampu meraih kemenangan dalam seluruh pertandingan kandang pada FIFA Asian Games Asian Cup 2026. Prediksi ini menjadi perhatian bagi para pecinta sepak bola tanah air karena pertandingan kandang bisa menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan performa terbaik di hadapan pendukung sendiri. Nah, dari informasi yang tersedia, pengamat sepak bola yakni Roni Pangamenan atau Bung Ropan memprediksi Indonesia ini mampu mengalahkan Singapura dan Malaysia. Namun ia menegaskan bahwa kemenangan tersebut tetap membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari skuad Garuda. Dan jadwal pertandingan Indonesia di fase grup adalah menghadapi Singapura pada tanggal 25 September mendatang, sementara untuk melawan Malaysia pada tanggal 28 September atau 3 hari setelah berselang ya melawan Singapura. Kemudian dan terakhir ini di fase grup, Indonesia akan berlawanan melawan Bangladesh pada tanggal 1 Oktober 2026. Dan for your information teman berdua, seluruh pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang pertandingan-pertandingannya, jadwal-jadwalnya, tiketnya, segala macam, teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: rambutnya tinggi sampai di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke, Mam Bro, masih di seputaran olahraga. Kita beralih ke kabar sepak bola internasional ya. Kali ini ada bintang Portugal, mega bintang sih lebih tepatnya. Ya, ini Cristiano Ronaldo yang menegaskan bahwa dirinya belum ingin mengakhiri karir sepak bolanya. Ronaldo masih memiliki target besar yaitu mencetak 1000 gol sepanjang karir profesionalnya, Mam Bro. Selain mengejar rekor gol tersebut, Ronaldo juga ingin membantu timnas Portugal meraih gelar UEFA National League. Ia mengatakan ingin terus menikmati setiap pertandingan dan memberikan kontribusi bagi timnas nasional Portugal. Ronaldo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terobsesi dengan angka semata, tetapi tetap fokus bermain dan membantu tim meraih kemenangan. Wey, siapa di sini yang fans Ronaldo? Gas, dukung terus Ronaldo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama

Masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, berita terbaru ya. Ini ada berita tentang cabang atletik ya. Lebih tepatnya atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap yang menjadi sorotan setelah memecahkan rekor nasional di Asian Games 2026. Prestasi ini menjadi pencapaian penting bagi Hendro yang masih ingin meningkatkan performanya agar bisa tampil lebih tajam dalam kompetisi berikutnya. Dan Hendro ini dalam nomor jalan cepat setengah maraton putra, Hendro mencatat waktu sekitar 1 jam 36 menit 49 detik dan finish di posisi ketujuh. Catatan tersebut memperbaiki rekor nasional sebelumnya yakni 1 jam 37 menit 47 detik. Hendro mengaku masih ingin mencatat waktu yang lebih baik dan ia juga dijadwalkan mengikuti nomor maraton pada tanggal 27 September mendatang. Untuk berita lengkapnya tentang Hendro Yap ini, kalian teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah update informasi tentang olahraga, sekarang kita update dulu informasi tentang hiburan ya. Kali ini ada kabar yang membanggakan sekali dari dunia perfilman Indonesia, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 pernah dengar ataupun pernah nonton film horor yang judulnya Ghost in the Shell karya sutradara Joko Anwar, kini mereka berhasil meraih penghargaan Best Picture dalam kategori horror competition di Fantastic Fest 2026, salah satu festival film genre yang digelar di Amerika Serikat. Dan penghargaan ini teman berdua menambah catatan perjalanan film Indonesia di festival internasional. Sebelumnya, Ghost in the Shell ini juga mendapatkan perhatian di Berlin dan 2026 dan dijadwalkan tayang di puluhan negara. Wes, mantap banget nih. Dan pencapaian ini menunjukkan ya teman berdua bahwa film Indonesia ini semakin mendapat ruang di festival internasional. Dengan cerita gaya, dengan cerita dan gaya yang tetap membawa karakter Indonesia ini luar biasa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentang penghargaan apa aja yang didapatkan oleh film Ghost in the Shell, teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya teman berdua, kami juga membuka itu ya, jalur untuk teman berdua yang pengen request lagu, boleh banget untuk WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau juga bisa tonton live TikTok kami karena kami sekarang sudah live TikTok ya teman berdua. Kalian request di situ boleh, nanti up diputerin sama Kak Desi. Oke, up ditunggu ya. Get loose. Get loose. Get loose.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Yo, masih 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, kita masih membahas tentang entertainment, teman Produa. Kita ini ada kabar terbaru ya, dari dunia musik internasional. Kali ini ada berita tentang Taylor Swift yang akan merilis single terbarunya yang berjudul Fenton Zero pada Jumat depannya, atau Jumat ini, atau besok, tanggal 25 September 2026. Lagu ini teman Produa menjadi salah satu rilisan yang paling ditunggu para penggemarnya, yakni Swifties. Dan menariknya teman Produa, sebelum mengumumkan lagu ini, Taylor ini sempat memberikan sejumlah petunjuk melalui media sosial dan membuat para penggemarnya ramai-ramai untuk menebak proyek terbaru yang sedang disiapkan ini. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian apakah Fenton Zero ini akan menjadi bagian dari album baru atau proyek lainnya. Nah, kita akan dengarkan lagu ini, kemudian... Iya teman Produa, ini ada requestan masuk ya, dari pertama dari O2O. Dia pengen OA2O. Dia beliau teman Produa ini pengen lagunya Ungu, judulnya Utara ke Selatan. Kemudian ada juga Kak Klarin yang saat ini di wilayah Brawijaya. Dia

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, teman perlu sekarang sudah pukul 14.46 ya. Segmen santai siang sebentar lagi akan berakhir dan berganti bersama segmen sore ceria bersama Kak Bunga. Dan ya, teman perlu dua, for your information, jam 3 ini langsung sama Kak Bunga dan bersama 3 narasumber, ada Kak Alzio, ada Kak Rusli, ada Kak Sukron. Ini ada pembahasan yang luar biasa seru, jadi kalian harus standby terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 100% kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: 99 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Kembali lagi di edisi Sore Ceria, tentunya bareng Bunga Kotanggas di sini. Dan di edisi Sore Ceria kali ini tentunya spesial karena kita langsung streaming lewat YouTube RRI Fak-Fak ya, teman Pro 2. Karena pastinya kita ada narsum ya. Baru pembukaan Sore Ceria sudah ada narsum nih, berarti kita harus bahas yang ceria-ceria ya, teman-teman. Langsung aja kita sapa ketiga narsumnya, Bunga. Ah, halo kakak bertiga yang tampan-tampan sore hari ini sudah hadir di hadapan Bunga.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Aman ya?
2: Gerimis mengundang.
1: Sedikit gerimis.
0: Gerimis mengundang.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Tapi aman ya, alhamdulillah. Sampai ke studio. Dan pastinya sore hari ini walaupun cuaca mendung ya, Fak-Fak mendung, tapi kita harus tetap ceria. Cukup cuaca aja yang mendung ya, perasaan jangan. Oke, okay. Seperti biasa ya, teman-teman sudah bisa lihat judulnya, yaitu sore hari ini kita bakal bahas Strobo Frame Fak-Fak, studio baru, vibe baru, dan prestasi baru. Oke, okay. Mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan inti, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau sudah kenal jangan disayang, karena ini kayaknya milik-milik orang nih. Mungkin perkenalan dulu ya, dari, aduh ini bingung mau panggil Pak Guru, mau panggil Abang sih. Dari Abang dulu silahkan.
1: Okay. Perkenalkan saya Alzio, saya keseharian sebagai seorang guru, tugas di Kampung Tawar atau tepatnya di SMP Negeri 1 Satap Tawar. Nah, untuk selain jadi guru, saya juga seorang fotografer gitu. Mungkin itu saja.
0: Oke, selain menjadi guru sebagai fotografer juga.
1: Iya.
0: Jadi kesibukannya di luar daripada itu sebagai guru ya. Pekerjaan utama sebagai guru, nah. Kemudian di luar pada itu sebagai fotografer. Luar biasa. Oke. Okay. Selanjutnya kita beralih ke Abang yang di tengah Bunga ya, yang kostumnya warnanya beda sendiri.
3: Oke, okay, perkenalkan saya Rusli Wali. Keseharian sebagai nakes di RSUD Fak-Fak.
0: Oke.
3: Okay. Kalau menyamping-menyamping sedikit sebagai fotografer.
0: Fotografer. Yeah. Oke. Okay. Kenapa menyamping ya ini ceritanya? Oke, okay, selanjutnya ke Abang yang paling tampan dengan kacamatanya di siang hari. Oh, dua ya. Mohon maaf. Oke, okay, boleh Bang?
2: Siap. Perkenalkan nama saya Syukuran Anas. Biasa dipanggil Uko. Jadi keseharian saya di luar sebagai dosen di Politeknik Negeri Fak-Fak. Kemudian di samping itu buka juga usaha percetakan, jadi Strobo Printing di depan SMP Negeri. Kemudian di samping Agora ada Amanda Jaya. Kemudian ada rencana lagi nanti next di bawah Masjid Raya di belakang Bekala. Kemudian sampingan lain fotografi ya.
0: Sampingannya banyak ya?
2: Banyak. Nyamping jadi.
0: Banyak yang samping-samping ya?
2: Ya.
0: Luar biasa, berarti kita sore hari ini ada kedatangan dosen muda juga ya. Tapi jangan kita bahas tentang pendidikan.
2: Siap.
0: Kita fokusnya di pastinya Strobo Frame Fak-Fak, studio baru, vibe baru, prestasi baru terkait dengan fotografer ya berarti ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mungkin perjalanan awal kali ya, perjalanan awal kenapa bisa terbentuk tim ini?
2: Oke,
0: okay. Boleh ya?
1: Ordernya masuk kron.
0: Oke, boleh. Nanti setelah ini Bunga bakal tanya kira-kira apa yang menyebabkan teman-teman bisa terjerumus dalam fotografer. Apakah karena hobi gitu? Tapi kita tanya dulu nih, kenapa sampai bisa terbentuk tim ini?
2: Oke, okay. Jadi Strobo itu sudah terbentuk dari sejak tahun 2014 di Jogja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, awalnya Jogja karena sambil kuliah, sambil cari uang. Istilahnya cari sampingan juga.
0: Oke, okay, luar biasa.
2: Nah, kemudian lambat laun setelah kuliah selesai, akhirnya pulang ke Fak-Fak tahun 2017. Nah, di situ awalnya itu mulai usaha sendiri ya, saya sendiri. Terus kemudian ada beberapa teman juga yang join, tapi lambat laun berganti tim, dan pada akhirnya terbentuk ini kita bertiga ini dari 2018 sampai 2026. Jadi itu sudah termasuk hampir 8 tahun ya.
1: Iya,
2: 8 tahun kita sudah berdiri cukup lama.
0: 2018 berarti Pak Guru, mohon maaf, itu saya SMP kelas 2 ya Pak Guru ya.
1: Saya masih ngajar di SMP Negeri 2 Kopal waktu itu.
0: Oke. Oh iya, FYI teman-teman ya, free information. Kakak Alzio ini merupakan guru SMP-nya Bunga yang tidak pernah pelit nilai dan selalu memudahkan kita para siswa-siswi. Terima kasih Pak Guru, mungkin dulu gengsi-gengsi untuk ucapin terima kasih, kebetulan sekarang udah di sini jadi ucapin terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali.
2: Saya sedih ya.
0: Oke, jadi ceritanya nih, jalan ceritanya kalau kakak sendiri dari 2018 di Jogja. 2000, sudah terbentuk ya?
2: 2014.
0: Oh, 2014. Yeah. 2018-nya yang terbentuk kakak bertiga. Yeah, timnya. Yeah. Oke, okay, luar biasa.
2: Sudah berjalan lumayan lama, 8 tahun.
0: 8 tahun. Luar biasa, bukan proses yang mudah. Dan Bunga dengar-dengar tadi katanya ada bocoran, ini yang kedua ya, studio yang kedua ya?
2: Iya,
0: cabangnya berarti ya?
3: Cabang dari Strobo.
0: Oh, luar biasa, sukses selalu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bunga mau tanya dulu. Ini apakah hobi masing-masing fotografer? Ataukah dulu pernah sekolah di bidang ini gitu? Boleh satu-satu dari siapa dulu? Dari Pak
2: Guru?
0: Iya, dari Pak Guru dulu boleh.
1: Kalau sekolah fotografi mungkin tidak, karena kan isinya saya
2: keguruan.
0: Iya, udah tahu, keguruan.
1: Tapi hobi foto itu karena memang sudah dari zaman kuliah, dari mulai punya kamera digital yang kecil itu, sudah suka foto dan punya rezeki beli kamera yang agak besar, dan ketemu teman-teman yang memang
0: sefrekuensi,
1: sehobi.
0: Oke.
1: Okay. Sehobi, jadi mulai bikin kelompok, kemudian mulai banyak tawaran-tawaran untuk foto wedding, pokoknya ada ajak-ajak, mulai diajak, dan dari situ mulai jadi ketagihan sampai sekarang, jadi mau lepas agak susah.
0: Iya. Oke, okay, apalagi dari hobi menghasilkan cuan ya.
1: Itu poin utama.
0: Poin utamanya, oke. Okay. Ini bisa menjadi satu motivasi juga buat teman-teman anak-anak muda, walaupun sudah punya pekerjaan yang paten yang menghasilkan tiap bulan, tapi bisa aja hobi itu menghasilkan pundi-pundi merah-merah. Oke, okay, dari Abang Rusli.
3: Kalau saya awalnya sih ada beberapa teman ngajak foto, waktu itu belum punya kamera karena keterbatasan. Terus sering-sering foto, pernah punya sahabat yang nikah, dikasih kamera, foto-foto-foto, terus berteman-berteman, terus kita punya owner lihat hasil, ya ajak, bilang mau tidak gabung kita foto-foto, bilang belum banyak ini nih, ya sudah nggak apa-apa, belajar aja dulu pelan-pelan, ya sudah, semakin belajar, makin kesini, ya kan bapaknya juga sibuk. Saya juga belajar otodidak pelan-pelan sampai
2: sekarang ya?
3: Seperti sekarang.
0: Sampai sekarang?
3: Iya.
0: Sekarang luar biasa sekali. Berarti kalau Pak Guru dari hobi, kalau Abang dari ketidaksengajaan?
3: Iya. Diajak-ajak teman gitu, hunting-hunting.
1: Tentunya kayak kejebak gitu.
0: Kan? Kejebak. Kejebak dalam lingkungan yang menghasilkan uang.
3: Iya.
0: Luar biasa. Oke. Oke, okay. Okay, kita ke dosen muda kita ya. Bang Syukron, mungkin jalan cerita awal kenapa bisa terjun dalam dunia fotografer? Okay.
2: Jadi awalnya memang sudah punya hobi dari zaman saya kuliah dulu di Makassar, S1-nya Makassar. Jadi sudah punya kamera, cuman di satu sisi adalah saya belum bisa belajar bagaimana caranya foto yang baik. Nah, lambat laun kemudian pas kuliah lanjutan di Jogja, saya akhirnya berpikir bahwa bagaimana caranya kamera ini selain cuman hobi juga menghasilkan. Akhirnya saya awalnya itu gabung sama teman-teman GBF itu Jogja belajar fotografi. Nah, di situ akhirnya kita sering-sering nobar atau kumpul-kumpul, akhirnya belajar-belajar dan akhirnya berani untuk mencoba menjadikan ini pekerjaan. Nah, awalnya itu dari mulai harga yang mungkin harganya relatif murah sampai sekarang sudah lumayan.
0: Lumayan.
2: Ya, awalnya karena memang kebutuhan ya.
0: Kebutuhan
2: dompet.
0: Iya.
2: Awalnya sih begitu.
0: Dan pastinya menyesuaikan dengan pengalaman ya, pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin bagus kualitas fotonya ya, semakin tinggilah harganya, teman-teman. Oke, okay. Kemudian kita next lagi nih. Waktu awal ketemu itu kan 2018. Masing-masing dengan kesibukan masing-masing, ya kan, hanya memiliki karena hobi yang sama aja ya. Sama-sama suka foto, memotret orang ya istilahnya ya. bagaimana kepikiran, apa yang memicu sampai teman-teman tuh bisa menuju ke jenjang yang lebih serius lah istilahnya, sampai punya studio seperti itu, buat tim, terus jalan dengan timnya seperti itu. Awalnya kan sendiri-sendiri ya, Pak Guru juga sendiri ya kan, punya apa namanya, seperti apa ya, pemikiran bahwa ya kita bisa nih satu tim gitu, sampai buat studio dan lain sebagainya, sampai sekarang udah punya cabang lagi nih.
2: Siapa yang mau jawab? Oh, saya. Oke, jadi awalnya itu kenapa sampai kita berpikir untuk istilahnya buat tim ya.
0: Okay.
2: Karena tuntutan dari pekerjaan juga, klien juga, bahwa dulu itu awalnya kita mulai rintis mungkin ada yang dari foto, ada dari video, terus kemudian karena permintaan juga paketnya itu aneh-aneh. Jadi ada yang
0: ya,
2: ada yang foto video, ada yang sama pre-wedding, dan ada yang mungkin foto mapaci misalnya dan sebagainya. Akhirnya karena mungkin kalau untuk sendiri mungkin tidak keteteran ya, jadinya kita berpikir bahwa bagaimana caranya bahwa kita bisa mengambil job yang banyak dengan cara membuat tim. Nah, tim itu memang tidak mudah ya, awalnya kita dulu berdua ya, kemudian berdua kemudian berdua lagi karena dulu pernah sempat ke Manokwari ya.
3: Iya, ke Manokwari.
2: Manokwari lama hampir setahun terus kemudian. Nah, sebenarnya kalau untuk berdua itu sudah, awalnya itu sudah
1: cukup
2: ya, profesional karena foto video. Cuman lambat laun ternyata permintaan klien juga maunya yang lengkap. Sama live lah atau sama foto, pokoknya banyak macam lah. Akhirnya kita sepakat bahwa kita di 3 orang. Walaupun pada akhirnya memang ada banyak juga yang di bawah kita ya, ada beberapa mahasiswa bahkan yang mungkin sebagai tim ini ya, tambahan ya, cuman kita sudah fix klop dengan 3 tim ini. Pada intinya begitu sih.
0: Ada tambahan lagi dari Pak Guru?
1: Kurang lebihnya kayak gitu, memang karena awalnya itu mungkin keadaan zaman tuh, kebutuhan klien juga kan yang sekarang menikah sudah bukan milenial lagi. Jadi keinginannya itu sudah macam-macam. Jadi kayak macam tukang fotonya mereka mau dua. Jadi ada yang foto buat candid, terus ada yang foto memang buat semua fans ambil kayak gitu. Jadi kalau untuk jalan berdua awal-awal memang bisa. Makin ke sini kita butuh tim. Bahkan sekarang rencana kita juga masih mau tambah satu orang
2: ya, rekrut.
1: Karena ya kita mengikuti keadaan zaman juga.
0: Pastinya. Ada tambahan lagi dari Kak Rusli?
3: Kalau saya sih ya seperti itu saja sih. Kalau untuk tadi tambahan ada kita sekarang kan di luar itu ada yang WCC, wedding content creator. Nah, jadi dia basicnya itu dia membuat konten,
2: terus pernikahan ya.
3: Iya, konten pernikahan. Jadi nanti dia tuh dia ngambil take videonya. Jadi take video selesai diedit di tempat langsung diupload untuk bahan klien.
2: Bahan postingan ya.
3: Postingan klien. Kalau di Fafa kan belum ada ini.
0: Iya, belum.
3: Posisinya belum ada. Jadi kita rencana mungkin 1-2 bulan kita akan launching lagi
2: tambahan
3: paket WCC untuk itu.
1: Karena untuk WCC itu agak ribet, dia main sendiri
3: di Solo.
1: Dia main sendiri, jadi tapi semua momen dia harus
0: dapat, harus dapat.
1: Jadi dia tidak ganggu kita, kita juga tidak ganggu dia. Hanya memang dia punya line garis itu sendiri buat ambil semua momen itu. Dan itu di Fak-Fak belum ada. Hanya memang beberapa kali itu ada klien yang mau pakai itu, harus ada, tapi kita
2: keterbatasan
1: belum,
2: juga ya.
1: Belum lagi oke kan, memang tidak bisa.
0: Nah,
1: tapi mudah-mudahan ke depan kita
0: amin paling dalam ya, amin paling dalam ya. Berapa tahun lagi mau hitung saya nikah, tapi jangan jangan dulu. Aduh, jangan deh, jangan. Nanti deh, kalau intinya kalau udah mau nikah nanti dipanggil. Amin, doakan ya. Amin. Dan itu kan ngeblank gara-gara bahas nikah.
2: Berat ya pembahasannya.
0: Okay, dan kemudian pastinya dalam sebuah tim itu pasti ada rintangan-rintangan yang dihadapi lah.
2: Banyak.
0: Okay. Sebelum kerintangan yang dihadapi, memang sekarang ini kebanyakan Gen Z menikah ini karena faktor TikTok. Jadinya kan ya TikTok. Akhirnya maunya yang bermacam-macam. Tapi dengan begitu sebenarnya itu teman-teman menjadi sebuah pelajaran baru juga ya, inovasi ya, baru juga ya buat teman-teman, kayak oh iya mungkin yang lain belum, tapi kita yang pertama di fak-fak harus buat ya, gitu ya. Dan itu bisa menjadi satu apa ya, penarik klien juga, luar biasa. Oke, mungkin mau dengar tantangan-tantangan dari segi pribadi ini. Apalagi kan masing-masing punya pekerjaan utama ya, pekerjaan masing-masing ya, yang paten ya. Mungkin dalam segi pembagian waktu atau bagaimana Bunga mau dengar masing-masing ya keluhannya. Dari siapa dulu nih, Abang Syukron? Oh ya boleh, dari Pak Guru dulu, silahkan.
1: Kalau tantangan, wih, banyak sekali tantangan.
0: Tantangan dan rintangan ya.
1: Ya, okay. Waktu itu kadang kita keteteran karena ini ada yang ya, sibuk, dinas
3: pakai sip-sipan.
0: Iya, sip-sipan.
1: Terus yang satunya dosen juga kadang ngajar sampai malam. Yang paling mungkin waktu agak free saya karena nggak jadi pagi terus di kampung.
0: Okay.
1: Tapi itu kadang bisa apa, keteteran juga kalau mereka tidak ada. Jadi kita kadang mengusahakan atau mengoptimalkan supaya bisa selalu mengikuti kemauan klien. Terus kemudian tantangan lain itu kayak kita berusaha memenuhi kebutuhan klien.
0: Klien, ya.
1: Kita kebetulan di Strobo itu punya seperti foto booth itu, bisa langsung hasil foto booth langsung dicetak.
0: Dicetak ya? Oh iya, oke. Okay.
2: Ada
1: 360 juga. Dan itu untuk regu fotografer di Kabupaten Fakfak belum ada yang punya itu.
0: Eh, kemarin kalau nggak salah yang wedding ini itu ya, bukan
3: itu,
0: sih?
3: Ya. Itu live sama foto booth-nya dari Strobo.
0: Iya kan? Saya sempat lihat live-nya, terus sempat anak-anak ada yang bantuin kalau nggak salah.
2: Iya, ya. Dari kru.
1: Ada mahasiswa.
3: Mahasiswa.
0: Oh, oke.
2: Kita sekalian jalan.
1: Karena memang jurusannya ke situ, jadi mereka yang handle.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tantangan lain apa ya? Mungkin itu saja sih, masalah waktu dan
3: waktu.
1: Tapi kalau masalah kita bertiga, yang penting komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Komunikasi aman, dan kita selalu siapa yang oke, siapa yang tidak, selalu diinfokan. Jadi kita tidak pernah aku sudah maju, aku sudah tidak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi selalu ada komunikasi yang tidak bisa memang karena urusan penting, bisa yang lain backup.
0: Oke, okay. Komunikasi ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau ada yang punya hubungan rusak ya, itu karena komunikasi tidak baik.
1: Itu poin.
0: That's one, bro. Oke, okay. Sudah Pak Guru?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Kita berlanjut ke Kakak Rusli. Terima kasih kembali.
3: Kalau saya tantangannya sih di waktu juga sama kayak Pak Guru.
0: Okay.
3: Karena memang kalau saya pribadi setengah matinya, karena kan di rumah sakit kan saya sip-sipan. Nah, di saat ada klien minta di tanggal sekian, jam sekian, tapi di situ pas di jam shift. Jadi mau tidak mau geser ke teman.
0: Tukar.
3: Tidak, maksudnya bilang backup. Karena backup. Sementara masih ini, nanti selesai pekerjaan utama semua beres baru bergabung lagi.
0: Oke, okay, luar biasa. Harus tetap profesional ya.
3: Kalau tantangannya itu saya kan sementara basicnya di video dulu, videografer. Tantangannya itu kadang kemauan klien itu berbeda-beda.
2: Maunya begini,
3: maunya begitu. Begini, maunya itu. Jadi kita harus menyesuaikan betul-betul kemauan klien, biar klien juga puas, kita juga senang.
0: Ya, luar biasa.
2: Ada puas,
0: luar
2: biasa. Tidak
3: bisa senang.
0: Luar biasa. Oke, sudah sekian Bang Rusli. Oke, kita ke Pak dosen muda kita, Bang Syukron. Boleh tantangan yang dihadapi, rintangan-rintangannya ya.
2: Oke, jadi mungkin tadi teman-teman bilang masalah waktu, ya itu pasti ya, masalah waktu. Kemudian apa ya, kalau zaman sekarang ya, kita mengikuti zaman ya. Orang-orang dulu mungkin fotonya maunya begini begitu, sekarang mungkin ada tambahan-tambahan. Apa tadi ada dari tren TikTok ya. Tren TikTok itu akhirnya itu menjadi salah satu referensi yang mungkin klien masukkan ke kami juga. Kemudian apa ya, kita mau tidak mau harus mulai ikuti perkembangan zaman juga. Mungkin yang tadi dikatakan harus mulai yang lengkap, yang lain-lain, ada foto 360, ada foto booth langsung cetak, bahkan ada yang mau ada WCC ya, WCC. Kemudian ada juga yang mau itu misalnya fotonya langsung bisa diambil oleh klien, langsung bisa di-scan. Nah itu juga ada beberapa yang mau begitu. Mau tidak mau kita juga harus penuhi. Kemudian apa ya, selain itu
0: Ada yang pernah minta dibuatin film gak sih? Kayak yang di TikTok-TikTok?
2: Itu sinematik ya.
0: Sinematik. Oh,
2: sinematik. Okay. Kalau untuk wedding ada dua macam untuk video. Pertama adalah dokumentasi. Dokumentasi berarti dari awal sampai akhir.
0: Sampai akhir.
2: Kedua adalah sinematik. Jadi sinematik itu berarti dibuat ya sesuai dengan permintaan klien yang maunya video musiknya sinematik. Bagaimana.
1: Seperti trailer film.
2: Ya, maunya begitu. Itu sih. Untuk tantangan lain mungkin mungkin alat ya, alat kadang-kadang juga tiba-tiba iya, kadang-kadang memori yang tiba-tiba di job bermasalah atau kamera itu sering, tapi kadang-kadang mau tidak mau kita harus punya alat backup
1: cadangan.
2: Itu sih mungkin yang paling sering terjadi di lapangan.
0: Oke, luar biasa. Tapi Bunga masih mau tetap di Abang Syukron nih. Karena kan kemarin Bunga lihat sendiri kan teman-teman mahasiswa itu sempat ikut juga. Iya, itu mahasiswa ya?
3: Iya, mahasiswa.
0: Iya, mahasiswa sempat ikut juga. Berarti mereka di jurusan itu?
2: Oke, jadi kalau di Politeknik itu ada namanya jurnalistik. Jadi semacam UKM, kegiatan mahasiswa. Jadi dia kebetulan salah satu prokernya adalah bisa membuat kegiatan live streaming. Nah, kalau kita hanya belajar di kampus, biasanya terbatas ya waktu.
0: Oh, I know.
2: Jadi kita turunkan ke lapangan.
0: Jadi dosen luar biasa sekali.
2: Ya, jadi salah satunya adalah ya sudah mereka di belajar langsung kan di lapangan. Terus pasti tekanan di kampus dan tekanan di
0: lapangan itu pasti beda. Iya.

lapangan tuh seperti ini. Ih, luar biasa. Dosen yang patut dicontoh. Kita kasih aplaus dulu kan ya. Oke, okay, sebelum kita next teman-teman, pastinya kita break dulu satu lagu. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Fakfak, karena setelah ini kita masih bakal lanjut lagi dengan topik pembahasan kita di sore hari ini. Tetap stay tune ya di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
7: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
6: Oh ya? Bagaimana caranya?
7: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
6: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
7: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
6: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
7: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
6: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
7: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
6: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
8: Sore ceria, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
8: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
6: Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita setelah break beberapa lagu ya, satu lagu aja sih sebenarnya, cuma fillernya ya, ada beberapa filler. Kita kembali lagi tentunya masih dengan tiga narsum kita ya di hadapan Bunga, dan kita udah masuk di sesi kedua ya. Karena berhubung ya Pro 2 ya pastinya ada yang namanya jebakan-jebakan. Jadi mari kita jebak mereka bertiga ya dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan kita. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Oke, saling menunjuk, tapi karena semi pemilu, kita pakai sistem pemilu, mana yang menang suara terbanyak ya berarti dia yang duluan. Pak Guru izin ya. Oke, pertanyaan pertama kita untuk Pak Guru. Kalau dibawa balik nih 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu, apa yang pengen diubah dan apa yang pengen diperbaiki dari jalan hidupnya Pak Guru? Silahkan waktu dan tempat.
9: Jalan hidup.
10: Kalau mau kembali ke
9: masa muda,
10: masa itu.
9: Yes, masa itu.
6: Ya, masa itu.
10: Tapi waktu itu dan sekarang saya bersyukar kalau hitung 10 tahun lalu saya sudah menikah dan
6: okay.
10: Ini tahun ke-11 pernikahan, dan kalaupun kembali ke masa itu mungkin apa ya? Tidak ada sih, karena saya bersyukur dari waktu itu sampai sekarang masih diberi nafas, terus apapun persoalan hidup yang saya hadapi Allah selalu jadi satu-satunya yang bisa saya mintai tolong, dan pokoknya semua masih dikasih jalan yang baik-baik. Jadi masih selalu bersyukur dan tidak ada kata menyesal ataupun rugi gitu. Mungkin itu saja.
6: Okay. That's point. Tidak ada yang pengen diubah ya. Karena mungkin kalau satu langkah aja diubah, Kak, tidak bisa ada di posisi sekarang mungkin ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke penjawab kedua kita ya, Kak Rusli. Ini pertanyaan agak sedikit berbeda. Kalau bisa ketemu dirinya Kakak 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, hal pertama yang ingin Kakak bilang itu apa? Ini udah kelihatan sih.
9: Kamu tuh harus
11: apa ya, kalau kita mau 5 sampai 10 tahun lalu tentang apa ya sebenarnya?
6: Pesan kek apa kek, nanti kok di masa depan tuh akan begini, jadi kok harus begini.
11: Kalau untuk saya sih bilangnya harus dengar kata orang tua aja sih.
6: Oke. Harus dengar kata orang tua. Iya,
11: karena kalau
10: selama ini durakan.
6: Bukan gue yang bilang ya.
11: Karena kalau tidak ikut kata orang tua, mungkin saya tidak seperti sekarang ini.
6: Iya, luar biasa.
11: Kalau saya cuma itu saja sih.
6: Cuma itu saja?
11: Iya.
6: Oke.
11: Semuanya masih sama.
6: Oke, kita ke penaja ketiga kita.
9: Ngeri.
6: Dasar muda kita ya. Kalau bisa mengulang satu momen di 5 atau 10 tahun yang lalu, apa yang pengen diulang momennya?
9: Apa ya? Jadi ada cerita sedikit ya.
6: Oke, boleh. Bunga senang yang kayak gini.
9: 5 sampai tahun ya, berarti saya sudah 8 tahun menikah.
6: Oke.
9: 8 tahun itu kalau bisa diulang momennya saya menikah ulang. Kenapa?
12: Kenapa?
10: Tapi dengan orang yang sama.
9: Iya, dengan orang yang sama.
12: Oke.
9: Jadi sampai sekarang saya fotografer tapi foto saya tidak bagus. Jadi saya punya foto satu-satunya yang saya pampang itu cuma satu saja. Itu pun sudah diedit hitam putih. Untuk foto dari prosesi awal sampai akhir itu mau dibilang ya sudahlah apa adanya. Tapi saya bersyukur sih itu merupakan salah satu ini. Ya,
10: bersyukur karena ada video yang
9: ya, lengkap. Videonya lengkap sih tapi fotonya. Tapi
11: saya edit. Okay. Edit itu sudah bulan tahun pernikahan ke 6 atau 7 ya?
9: Iya, pokoknya.
12: Iya.
9: Iya. Jadi fotografer itu begitu, kekurangannya pasti fotonya pasti hancur. Tapi ya sudahlah, maksudnya itu memang perjalanannya,
11: Diedit saja sudah beberapa tahun.
9: Jadi diedit berapa tahun kemudian. Jadi file mentahnya itu 5 tahun, 6 tahun kemudian baru
11: diedit.
9: Kemudian apalagi yang mau diulang ya? Ya, momen satu-satu momennya itu sih kayaknya.
12: Oke.
9: Okay. Untuk keseluruhan aman.
12: Keseluruhan aman ya. Oke, okay, itu kalau boleh tahu yang foto siapa sih?
9: Aduh, ini nih. Mana
11: nih? Itu awalnya
12: kan baru
11: kita,
12: awal ya.
11: Kita bagi tugas. Jadi sudah bilang, "Oke, okay, saya yang
9: handle
11: handle
12: foto." Oh, ini foto. Klarifikasi ya, guys. Klarifikasi.
11: No, yang handle depan.
12: Oke.
11: Okay. Kita pertemuan, oke, okay, deal. Nah, sampai di lapangan beda cerita.
12: Oke.
9: Iya sih.
11: Kita sudah ngacak-ngacak, teracak-acak ya sudah, settingan kamera lari, apa semua lari, orang lain yang sudah foto di depan, masing-masing ngurus baku apa istilahnya, karena temannya nikah, ada dipanggil, minta tolong ini, kita saling bantu. Karena biasanya kalau di wedding gitu kan, kadang kalau kita tidak pakai baju tim, kadang mereka berpikir, oh ini keluarga ini, tolong ini ya, oh maaf kita fotografer, karena kan kadang kamera kita tinggal aja gitu dulu. Dari waktu itu pas beliau nikah, minta tolong, tolong ini ya, tolong jemput ini, tolong angkat ini. Jadi ada yang pegang depan, cuman karena memang settingan kamera sudah lari, sudah amburadur, karena bukan satu orang yang foto ya. Untung yang masih terselamatkan video.
12: Itu 6 tahun setelah menikah. Yang rekam Pak Guru ya berarti ya. Iya, oke. Tapi suka emosi nggak sih, kayak contoh ada klien ya mau difoto terus ada kayak orang lain sudah nyerobot duluan untuk foto, jadinya kalian kehalang gitu?
11: Itu salah satu
10: kalau emosi tantangan, mungkin ya? Tidak sih, tapi hanya lebih kayak
12: tantangan. Oke.
11: Sabarnya
10: kita tetap harus jaga mood di depan klien.
12: Iya, betul.
10: Apapun kita harus tetap 1, 2, 3 senyum.
12: Senyum, ikut senyum juga.
11: Iya, karena di satu sisi ada yang menyerobot karena mungkin dengan HP atau apa.
12: Iya.
11: Nanti di satu sisi kliennya ngeluh, kok fotonya gini. Karena ya itu momennya yang tertentu di saat kayak klien masuk.
12: Iya.
11: Ada momen-momen inti. Terus tapi sudah ada yang
12: serobot
11: terhalang ke depan, jadi momen hilang. Nah sudah kita yang
9: kena.
11: Makanya kita sering bilang sebelum 2 minggu sebelum hari H, kita ada meeting atau apa gitu, kita beritahuan mungkin ada keluarga atau apa yang dari luar, tolong kasih tahu yang di saat hari H tidak kacau. Karena pernah dapat momen yang di mana ya, ada satu acara kita dapat itu kliennya mood sudah hancur, kita ajak bercanda apa, mau ajak foto apa sudah tidak bisa sama sekali karena ya itu tiba-tiba yang diminta lain, yang datang lain gitu.
12: Oke, okay. Ada tambahan lagi dari dosen muda kita?
9: Apa ya? Iya, paling kalau itu menyebalkan sih, kadang-kadang tiba-tiba kita sudah di posisi, tiba-tiba ada yang ini ya?
12: Serobot.
9: Iya. Bahkan menghalangi kamera. Kadang-kadang kita sudah kode-kode, tapi ya disentuh-sentuh, tapi kadang-kadang
12: pakai palang aja nggak ya, sih?
9: Mau tidak mau kita tetap harus ini sih menyesuaikan. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu memang kita malu misi di lapangan, walaupun ya agak ini sih takutnya ini ya mengurangi momen ya. Itu
10: tapi
9: sih
10: kalau saya karena bagian foto jadi paling sering kan
12: astagfirullah
10: sering ketemu dengan yang kayak begitu. Tapi kita maksudnya jangan jadikan itu masalah, saya langsung cari posisi lain,
9: langsung
12: sesabar itu ya,
10: karena mungkin jam terbang kayak awal-awal itu memang emosi tapi makin kesini kayak
12: lebih profesional, iya.
10: Mungkin mereka juga mau ambilkan momen ini, jadi ya sudah pasti kan.
11: Jadi setidaknya kita bisa menghindar untuk dapat momen dari orang yang lain.
12: Oke. Luar biasa. Itu mungkin sebabnya Allah tidak kasih saya kemampuan di bidang itu, karena kalau saya di situ berarti
9: emosi.
12: Hajar orang-orang itu. Oke, okay. Hidup ini kan penuh bercanda dan kelawakan ya.
9: Iya,
12: pernah tidak momen di lapangan pada saat lagi tek-tek terus dapat momen lawak? Ada tidak pernah momen kocak di lapangan? Boleh dong dicerita momen satu aja.
10: Apa dulu ini? Banyak kalau momen lawak.
12: Yang paling berkesan deh, satu yang paling membekas.
9: Oh, ujung-ujung.
12: Langsung ada orangnya ya.
10: Saya, waktu itu foto orang nikah, terus ada yang datang berpasangan pakai apa?
9: Baju
10: couple, tapi
12: okay.
10: Lambang batiknya tuh batik kayak batik kopri gitu.
9: Oh, kopri. Baju kopri.
10: Iya. Pernah tuh saya kode malam tuh acara resepsi, tapi ya sempat kan astaga ini tidak salah kostum.
12: Oke.
10: Okay. Tapi kalau momen lucu banyak sih, kita dapat momen lucu, tapi lucunya itu bukan karena lihat kondisi lapangan, lucu-lucuan bertiga saja.
12: Iya.
10: Apalagi kalau kita sudah pakai apa?
9: Intercom. Sudah saling ganggu
10: fokus satu. Pura-pura tanya, paling sering itu kalau sudah lihat bakso.
12: Oke, biasa kan ada ya.
10: Buyar itu konsentrasi.
9: Ada soto.
10: Tolong amankan 3 mangkok.
12: Dari Kak Rusli?
11: Kalau momen kocak untuk klien sih dan tamu undangan tidak ada. Cuman ada momen kocak yang sering ketemu di lapangan, dan itu jadi candaan, bullying.
12: Oke.
11: Bapak ini suka sempat-sempat pojokan, itu pasti tidur.
12: Oh iya.
11: Suka lari ke pojokan tidur, jadi kita kadang bully, kita rekam, kita upload di sosmed.
12: Oh, itu tapi memang kecapean sih mungkin ya, karena faktor.
10: Saya tidak bisa tahan kalau sudah ngantuk kita harus tidur, walaupun cuma semenit.
12: Oh iya.
10: Yang penting dapat tempat pas nyender. Sedikit saja harus tidur. Kalau tidak saya bisa uring-uringan di lapangan.
12: Oke, luar biasa. Oke, terakhir ke Abang Sukron.
9: Oke, apa ya? Kocak paling kalau kita
10: melamun.
12: Oh iya, sering melamun.
9: Wah, itu lagi pikiran luar banyak ya. Kemudian paling lucu-lucunya apa ya? Kalau misalnya dapat teman-teman ya di lapangannya, teman-teman kadang suka ganggu-ganggu, lucu-lucuan. Kemudian mungkin salah kostum.
12: Salah kostum? Oh, pernah salah kostum?
9: Sering. Kita sudah bilang janjian pakai baju A, datang beda. Itu sering sih.
11: Kalau seringnya ke saya, karena di saat dinas pernah momen wedding di basket, saya datang dengan baju dinas.
12: Iya, terus
11: bajunya hitam, di belakangnya ini ada tulis
12: nakes.
11: Nurse kan perawat.
9: Iya sih, aneh-aneh saja.
12: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, boleh dong dipromosikan akun Instagram Storbo di kamera.
9: Oh,
12: mungkin
9: ya, siap.
12: Biar teman-teman mungkin yang mau nikah ya, bukan cuma mau nikah aja sih, semua ya teman-teman bisa ya.
9: Jadi,
12: intinya membutuhkan jasa fotografer dengan sangat sangat sangat sangat terbuka buat teman-teman semua.
9: Oke, mungkin kalau teman-teman di luar yang butuh jasa foto atau dokumentasi apapun bisa DM kita ya.
12: Oke.
9: Studio Strobo Studio Fakfak atau di nomor langsung juga boleh di 0853-3480-5443. Atau mungkin di nomor teman-teman, ada yang punya kontaknya pribadi, silakan dihubungi. Kami siap membantu
11: mengabadikan momen
12: terbaik dalam hidup teman-teman. Oke, harapannya terakhir dong untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fakfak, dan pastinya motivasi untuk mereka.
10: Kalau harapan untuk anak-anak zaman sekarang, apa ya? Intinya harus selalu mau berproses, terus punya progres biar bahwa kalau cari duit itu tidak hanya di satu pintu aja, banyak pintu yang bisa kita masuki, tergantung bagaimana kita mau coba. Karena hari ini tidak harus jadi PNS, tidak harus kerja di kantor, apa di rumah saja bisa berpenghasilan.
12: Iya, betul.
10: Contoh banyak kan. Jadi tidak perlu takut untuk mencoba karena satu langkah kecil itu bisa membawa kita ke titik yang ya, kita inginkan.
12: Jadi, betul,
10: dan
12: luar biasa. Dan
10: selalu bersyukur dan selalu memaafkan ke yang lain.
12: Luar biasa.
11: Kalau saya
12: mentang-mentang ya.
11: Kalau saya sih berani mengambil risiko aja. Ya. Karena awal sampai Strobo Frame Studio terbentuk tuh modal nekat.
12: Biasa.
11: Karena dari bapak bilang mau buka cabang, saya bilang ada lokasi sih, cuman dibilang yang penting berani. Jadi modal nekat buat dan bertanggung jawab.
12: Luar biasa. Oke, motivasinya sedikit kata-kata motivasi penutup.
11: Motivasinya
12: kalau tadi Pak Guru tetap sabar, mungkin Kakak tetap ikhlas kali ya.
9: Jaga kesehatan.
10: Jangan lupa makan. Karena kalau makan bahaya.
11: Karena itu yang sering didapat pasti mah.
9: Iya.
11: Di ruangan.
12: Mah, aduh, jadi tersinggung saya. Oke, yang terakhir silahkan.
9: Apa ya?
12: Dosen muda kita.
9: Apa
12: harapan serta motivasinya untuk anak-anak muda.
9: Oke, jadi harapan untuk anak-anak muda ya, khususnya di fak-fak ya.
12: Iya.
9: Maksudnya kadang-kadang ini mereka tuh maunya itu yang instan.
12: Betul.
9: Maunya itu dapat sesuatu yang cepat, tidak mau berproses. Kadang-kadang kan kita walaupun kita kayak gini padahal kita berproses ya cukup lama ya, berpuluh tahun.
12: Dari 2018.
9: Bahkan sebelum itu kita juga sudah berproses kan. Jadi kadang-kadang orang cuma tahu lihatnya yang sekarang, kita sudah senang-senang ya. Bahkan kita semua ini sudah ASN dari nganggur sampai punya kerjaan. Bahkan orang lihat, wah cuma senangnya saja, wah enak si A itu. Padahal tidak tahu kita di belakang berdarah-darah ya.
12: Perjalanannya
9: luar biasa. Kita kadang tidurnya kurang-kurang. Terus apa ya, jadi waktu yang kita jual ya. Tapi mudah-mudahan anak muda zaman sekarang bisa melihat peluang ya, peluang. Jadi tadi dikatakan bahwa pintu kerja itu bukan hanya satu pintu saja. Bahkan orang hanya melihat bahwa hanya di kantoran. Padahal di luar itu banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin cocok untuk Gen Z zaman sekarang. Mungkin itu sih.
12: Luar biasa, sangat memotivasi Bunga sekali, apalagi Bunga Gen Z yang memang benar-benar kelahiran 2006 gitu ya, masih mini banget nih. Butuh masih motivasi. Terima kasih banyak, bukan cuma untuk perjalanan ceritanya tapi juga pengalamannya. Motivasinya untuk anak muda, terutama untuk Bunga juga. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Studio Pro 2 membagikan segala pengalaman baik, buruk, sampai dengan kocak. Kita udah dengarkan bersama. Semoga kita dipertemukan lagi di satu waktu, mungkin sudah ada updatean terbaru ya dari Strobo. Bisa lagi di Pro 2. Oke, boleh saya balik ke kamera. Terima kasih banyak Kakak bertiga. Dadah. Dan buat teman Pro 2 tetap stay tune, karena jam 4 kita bakal ada narasumber lagi, bakal bincang-bincang lagi. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Bye.

0: Produk ini keren banget, bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu atasi kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Setelah kita bincang-bincang bareng ketiga narasumber kita, teman Pro 2, tetap stay tune karena nanti setelah ini Bunga bakal balik lagi dengan narsum terbaru kita nih. Ada satu tamu lagi nih yang bakal nemenin kita di edisi Sore Ceria jam 4 ini dengan topik terkait dengan pemuda ya. Satu kampung banyak budaya, saatnya anak muda berbicara harmoni. Siapa dia? Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Jangan lupa stay tune juga di YouTube RRI Official Fak-Fak ya, teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal pastinya streaming di sana. Jadi teman-teman bisa lihat langsung salah satu narsum terbaik kita di hari ini. Oke, tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, kembali lagi bareng Bunga di sini. Tentunya tadi kita udah selesai dengan tiga narasumber kita ya, terkait dengan fotografer. Sekarang di jam 4, karena kita penguatan peran pemuda, kita kedatangan pemuda. Langsung aja kita sapa, jangan kita puji-puji dulu ya kali ya. Halo Kak, apa kabar?
5: Halo, selamat sore.
4: Sore, gimana kabarnya?
5: Aduh, alhamdulillah baik sih.
4: Alhamdulillah.
5: Bagaimana?
4: Baik.
5: Bagaimana? Bunga baik juga?
4: Alhamdulillah baik. Ini kayaknya baru pertama kali Bunga ditanya kabar ya. Gimana perjalanannya ke sini? Kan dari Tomage dulu ya.
5: Jujur sangat merasa diberkahi ya, karena okay. Tadi sempat lihat burung rangkong, sempat lihat burung semacam merak di pinggir jalan, tiba-tiba kehujanan, tiba-tiba ada palang jalan dan sebagainya, dan akhirnya bisa landing dengan selamat di sini.
4: Oke. Luar biasa. Cukup perjuangan, cukup menguras betul, tenaga dan betul. Juga energi ya. Luar biasa sekali. Oke. Kak Iqbal, mungkin kalau Bunga udah kenal ya, tapi kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Nih pasti teman Pro 2 ini pada mungkin kalau yang di Fak-Fak udah nggak asing lagi ya sama TikTokers kita satu ini. Tapi boleh dong perkenalan, boleh ya?
5: Boleh
4: sekali, silahkan.
5: Oke. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Iqbal Abdul Rizal. Mungkin orang-orang di Fak-Fak mengenal saya IBAM dan katanya sering lewat di FVP. Mohon maaf kalau FVP saya sering lewat di kalian. Ya, saat ini saya sedang tinggal di Distrik Tomage, teman-teman. Di Distrik Tomage dan sedang ada dalam kegiatan program Ekspedisi Patriot. Nah, kalau tim kami ini sangat unik. Tahu nggak kenapa uniknya?
4: Kenapa uniknya?
5: Karena kita di akhir akan mengadakan festival budaya.
4: Oh iya?
5: Iya, kita 5 hari, 4 malam, dan itu akan ada jambore. Akan ada menginap juga dengan kemah-kemah dengan anak-anak SD, SMP, SMK. Tentunya juga nanti ada penampilan seni. Jadi semua warga Fak-Fak yang dari bawah bisa naik ke atas dan kita seru-seruan di atas.
4: Di Tomage ya?
5: Betul, di Tomage.
4: Oke, betul. Biasa. Kayaknya Bunga harus balik lagi ke atas kali ya.
5: Oke, kita di sana lagi ya nanti sambil KKN lagi atau tidak?
4: Aduh, jangan dong. Jangan part 2, cukup ke atas untuk menikmati festival budayanya.
5: Oh siap,
4: aja.
5: Nanti aku tunggu ya.
4: Oke, boleh nanti di info ya.
5: Siap-siap.
4: Oke, pastinya sebelum kita masuk ke topik satu kampung banyak budaya, saatnya anak muda berbicara harmoni ya, dan melihat sedikit latar belakang daripada Kakak Iqbal. Pastinya Kak Iqbal sendiri ada di Fak-Fak karena ada satu tugas ya, yaitu Ekspedisi Patriot.
5: Yeah,
4: boleh dijelaskan sedikit biar teman-teman kita di Pro 2 pada tahu apa sih kira-kira Ekspedisi Patriot itu?
5: Oke, jadi teman-teman semuanya, Ekspedisi Patriot ini adalah program yang diusung oleh Kementerian Transmigrasi. Nah, jadi kita programnya itu membantu pemberdayaan masyarakat

0: peningkatan kapasitas masyarakatnya itu yang beda juga. Mungkin seperti itu singkatnya.
1: Oke, luar biasa. Kita boleh dong intip-intip sedikit ya tentang background-nya Kak Iqbal sendiri.
0: Boleh.
1: Magister Kajian Budaya, benar. Betul. Luar biasa, fokus di dunia konten kreator dan sudah kolaborasi 25 plus plus brand ya, luar biasa sekali.
0: Betul.
1: Mentor digital marketing dan juga community development.
0: Betul.
1: Pernah ikut kegiatan pengabdian masyarakat di Sumba, benar?
0: Betul.
1: Boleh dong diceritain kegiatan di sana sedikit aja.
0: Aduh,
1: garis
0: Sumba
1: besarnya.
0: Dan fak-fak itu tuh sangat berkesan buat gue ya.
1: Okay.
0: Ibaratnya kayak dari Sumba ke fak-fak. Nah, kalau di Sumba itu aku programnya lebih ke pembuatan desa wisata. Itu fokusnya di 3 pilar, UMKM, edukasi, dan lingkungan. Kalau di UMKM, aku bikin membantu mama-mama di sana itu bikin produk nih. Produk dari teng-teng mete, dari kacang mete. Yang biasanya mama-mama jual 20.000 per kilo produk basah, kita bantu olah, jadi harganya itu bisa meningkat menjadi 140.000. Nah, kalau di lingkungan, kita bantu buat air ke bunga.
1: Okay.
0: 821 jiwa di sana itu belum punya air bersih.
1: Oh, iya.
0: Bayangkan, mereka dalam satu hari itu cuman boleh membawa air 35 liter. Itu untuk dipakai mandi kah, makan kah, itu tuh 35 liter per hari.
1: Wow,
0: sangat miris kan?
1: Iya.
0: Nah, alhamdulillahnya bantuan kemarin dari programku itu serta dibantu Solar Chapter dan stakeholder lainnya itu, kita membuatkan suatu metode ini, pipanisasi untuk air dari mata air sampai ke kampung atas dan juga pakai gravitasi. Dan akhirnya 821 jiwa itu bisa menerima air bersih dan lebih dekat. Karena mereka tuh kadang, yang mirisnya itu mereka tempat tinggal ke mata itu cuma 500 meter. Tapi mereka tuh kesusahan air. Kan gak make sense ya, loh kok bisa gitu kan.
1: Padahal kalau mau dihitung agak dekat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu kita bantu program air itu dan mereka sangat terbantu. Dan yang ketiga itu programnya adalah edukasi. Yang pertama tentu saya mengajarkan digital marketing. Yang kedua saya mengajarkan tentang content creator juga, tentang bahasa Inggris untuk pemula pariwisata. Terus mengajarkan literasi dan numerasi ke anak-anak SD. Bayangkan saya mengajar kelas atas, kelas bawah itu tentang belajar berhitung, menulis dan bernyanyi sih, yang paling menyenangkan sih seperti
1: luar
0: itu.
1: Luar biasa sekali, waduh. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari segi aktivitas ya Kak Iqbal, Ekspedisi Patriot dengan tema program sosial budaya judul Kampung Harmoni Papua dengan fokus penguatan forum lintas budaya, etnis,
0: betul,
1: dan tradisi mulai dari anak SD hingga dewasa.
0: Betul.
1: Luar biasa sekali. Kalau untuk Kak Iqbal sendiri fokus utamanya dalam tim Patriot ini di timnya Kak Iqbal ya, itu apa kalau boleh tahu?
0: Nah, aku tuh sekarang dikasih kepercayaan jadi koordinator lapangan. Terus benar, kalau program kami itu mengusung tema harmoni, Bunga. Tahu sendiri kan, kalau kawasan transmigrasi ini tuh ada orang Jawa,
1: iya,
0: orang Sunda,
1: bener.
0: Orang Makassar, itu beda-beda.
1: Iya.
0: Jadi kita dibuat suatu forum atau wadah dalam kata harmoni tadi, biar lebih harmonis.
1: Iya, betul. Okay.
0: Nah, program ini tuh punya 8 pilar lagi loh.
1: Oke.
0: Jadi tidak hanya satu. Yang pertama ada sekolah kampung harmoni.
1: Oke, boleh jelaskan sesuatu, boleh ya?
0: Banyak banget.
1: Gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa banget sih. Aku
1: boleh.
0: Sangat setuju. Oke, yang pertama itu sekolah kampung harmoni.
1: Oke.
0: Kita bikin buku dongeng anak. Kita bikin modul ajar multikulturalisme. Jadi kita akan bermain dengan guru-guru, bekerja sama dengan guru-guru, menjadi fasilitator mereka, dan juga akan mengajar anak-anak juga.
1: Oke. Yang kedua, dan pastinya bukan cuma SD.
0: Betul. Ya, tidak. Kalau yang sekarang fokusnya di SD dulu.
1: SD dulu.
0: Betul.
1: Oke. Tapi nextnya pasti akan menjalan.
0: Akan meningkat. Karena mengingat kita hanya 4 bulan kan, jadi tidak mungkin tidak jenjang ini. Yang kedua itu ada Kampung Harmoni Bermain Kak Bunga. Di postingan terbaru kami di TEP Kampung Harmoni di Instagram, itu tuh kita baru kegiatan bermain di SD Yarongga. Nah, dengan itu mayoritas orang asli Papua.
1: Iya,
0: kan? Nah, itu kegiatan belajar bermain multikulturalisme. Anak-anak diajar bermainan tuh 5 pos. 5 pos kita tertawa bareng-bareng, ada yang belajar mengingat peta wilayah, belajar tebak kata dan sebagainya. Nah, ada juga rumah budaya Kampung Harmoni. Kalau di sini kita ada bantu bikin gapura untuk bentuk Kampung Harmoni.
1: Oke.
0: Nanti kalau kebungan naik ke atas lagi atau teman-teman datang di festival budaya itu akan ada gapura Kampung Harmoni.
1: Di bagian mana tuh?
0: SPB? Rahasia.
1: Oke.
0: Datang saja dulu.
1: Oke, rahasia ya.
0: Selanjutnya yang keempat itu ada dapur harmoni.
1: Oke.
0: Ini programnya lebih ke peningkatan UMKM. Nah, nanti akan ada juga stand-stand berjualan ketika festival budaya nanti.
1: Oke.
0: Yang ke selanjutnya ada forum dialog lintas budaya Kak Bunga.
1: Oke, maksudnya?
0: Kan Kak Bunga juga tahu kan ada Makassar, Sunda, Jawa. Supaya mereka bisa saling mengenal atau anak-anak juga saling tahu. Nah, itu tuh kita bantu buatkan buku ensiklopedia dan juga video dokumenter. Jadi nanti generasi ke generasi itu akan belajar bahwa perjalanan transmigrasi itu seperti apa sih, dari etnis Madura, dari etnis Sunda, seperti itu. Nah, ada juga yang selanjutnya ada ekonomi kreatif pemuda. tahu kan di sana ada

0: Karang Taruna?
1: Iya, tahu.
0: Apa coba namanya?
1: Aku enggak tahu karena aku enggak sampai ke sana, tapi aku taunya ada Karang Taruna.
0: Di sana ada Bima Jaya, tapi Karang Taruna namanya Bima Muda. Mereka itu ada kesenian, kesenian, olahraga dan keagamaan serta penyewaan sound system itu kan. Nah, kita ada bantu program kesenian juga. Okay. Jadi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat, organisasi pemudanya juga kita bantu tingkatkan di sana. Selanjutnya yang terakhir yang paling gong itu adalah Festival Budaya Kampung Harmoni.
1: Oke, ini yang direncanakan.
0: Yang
1: ini
0: sangat direncanakan nantinya akan ada dari SD, SMP, SMK, termasuk yang paguyuban tadi, bahkan UMKM terlibat, bahkan pelaku seni itu terlibat juga, pramuka jelas itu terlibat. Pastinya. Makanya Festival Budaya ini diharapkan juga sedikit meramaikan nanti acara ulang tahun Kota Fakfak kan.
1: Oh, rencananya.
0: Betul. Tapi kan bukan menjadi satu rangkaian, rangkaian yang berbeda, tapi setidaknya ada di momen yang sama. Seperti itu, karena kita rencananya akan melakukan Festival Budaya ini di tanggal 5 sampai 10 November nanti.
1: Oke.
0: Ups, menyongsong
1: ya, kespil ya. Oke, Bung udah tahu, catat dulu teman-teman tanggalnya.
0: Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ya, mungkin seperti itu untuk programnya Kak Bunga.
1: Oke, oke. Boleh nggak kita buat sedikit kesimpulan? Ini programnya banyak sekali.
0: Aduh, betul.
1: Dan menurut Bunga ini sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk di sana. Karena teman-teman kemarin juga kan Bunga sudah sempat bilang, Bunga sempat KKN di atas dan sempat juga ketemu sama Kak Iqbal pas upacara 17 Agustus. Dan Bunga baru tahu ini sangat lengkap. Kemarin sempat dijelaskan juga Bunga, tapi ini sangat lengkap sekali dan pastinya sangat membantu, apalagi di atas itu kebanyakan masyarakat transmigrasi ya. Dari banyak ya, seperti tadi dari
0: Sunda, iya, dari Jawa, ya sebagainya.
1: Luar biasa sekali. Dan bahkan di atas juga ada orang asli Papua sendiri.
0: Tentu.
1: Juga. Luar biasa. Ada beberapa kampung juga yang memang penduduknya itu mayoritas OAP gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul. Nah, ada Yarongga, ada Otaweri gitu kan. Betul.
1: Benar banget. Dan memang Bunga rasa dari program-program ini bisa sangat membantu teman-teman di sana, masyarakat di sana untuk saling mengenal satu sama lain. Betul. Dan pastinya tidak memutus juga tali persaudaraan dan pastinya membantu juga UMKM tadi ya.
0: Ah, jelas.
1: Luar biasa sekali. Oke, jadi intinya tujuan kunci daripada timnya Kakak Iqbal tuh boleh di spill?
0: Kuncinya ada di kata harmoni. Kita
1: harmoni.
0: Menyatukan perbedaan dalam suatu wadah, tetapi tidak menimbulkan suatu konflik atau suatu apa ya, suatu perbedaan yang jelas gitu loh. Dalam artian dalam suatu wadah ini semua bisa saling terlibat, saling menghargai, saling menguatkan, saling mengapresiasi perbedaan itu sendiri. Jadi hidup berdampingan dan menjalin suatu harmoni di antara masyarakat yang berbeda ini. Jadi seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Oke, luar biasa ya sekali ya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Kak Iqbal, Bunga mau tanya dong, kesan pertama pas ke Fakfak nih, sebelum kita lanjut ke topik kita.
0: Aduh, kesan pertama ke Fakfak jauh ya.
1: Apalagi ini kan terkenal di Fakfak kan.
0: Aduh.
1: Karena dede-dede gemes ya katanya.
0: Itu tiba-tiba datang dengan dede-dede gemes kan, tidak. Jadi kayak aku tuh kebagian datang di hari ketiga, mungkin Bunga juga tahu kan.
1: Iya, iya.
0: Itu perjalanan 26 jam, full dari Jakarta sampai ke rumah ibu di atas di distrik Tomang itu sampai 26 jam. Tapi so far aku datang ke Fakfak itu merasa sangat senang. Masyarakatnya sangat terbuka, sangat ramah, sangat apa ya, ketika datang, kita datang tuh sangat-sangat benar-benar menyambut gitu loh. Mau OAP ataupun mau masyarakat transmigrasi juga sangat menyambut kita dengan ramah. Dan alamnya juga bagus ya, terutama pantainya sih.
1: Oke, tapi kayaknya belum ke semua tempat nih.
0: Jujur aku baru dua kali ke Fakfak. Maksudnya ke kota dan di atas juga lagi kebakaran kan. Bukit Teletubbiesnya disayangkan sekali. Dan itu juga jadi salah satu tujuan wisata mungkin. Kalau lagi jenuh kegiatan kita pergi ke sana biasanya.
1: Tapi kebakar juga.
0: Iya, lagi kebakaran kemarin.
1: Sayang sekali, pastinya harapan kita bersama semoga bencana ini cepat berlalu.
0: Amin,
1: ya, amin. Oke, kita masuk ke tema kita nih. Ini temanya satu kampung banyak budaya. Saatnya anak muda berbicara harmoni. Saatnya anak muda berbicara. Kita angkat garis besarnya. Boleh jelaskan sedikit Kakak Iqbal terkait dengan saatnya anak muda berbicara. Ini kenapa nih saatnya anak muda berbicara? Apakah anak muda di atas kebanyakan diam ya?
0: Aku lebih melihat bahwa anak muda itu punya potensi banyak ya. Mereka punya sosial media, kemampuan di sosial media, kemampuan untuk berjejaring sangat mudah ya dengan sosial media itu. Jadi kayak mereka tuh harus speak up nih tentang kemampuan mereka, tentang keresahan mereka di masyarakat, tentang apa sih program yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat, juga bisa melalui sosial media ataupun secara mereka berkomunikasi langsung dengan masyarakat luas. Jadi untuk generasi muda, agaknya kalian harus lebih berani lagi.
1: Betul.
0: Untuk bisa merubah keadaan, merubah masyarakat, dan mungkin merubah distrik Tomaga lebih baik atau bisa merubah Fakfak menjadi lebih baik, siapa tahu kan.
1: Iya, siapa tahu. Kita kan enggak tahu ya ke depannya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Kurang lebih seperti itu ya?
0: Iya betul
1: Kak. Oke, mungkin kita break sejenak Kakak Iqbal, nanti kita bakal balik lagi satu kali aja teman-teman, tenang aja kok. Kakak, abang-abang gemes ini bakal balik lagi untuk menemani dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune ya di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: yaptıncı.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kita masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro. Dan tentunya masih bareng Bunga dan juga...
3: Halo, saya Ibam.
2: Iya, Kak Ibam ya, lebih dikenalnya Ibam ya, Abang Gemes. Abang Gemes. Oke, Bang, kita next nih. Tapi karena berhubung Bunga agak sedikit kepo ya sama perjalanan karirnya Abang, boleh kali ya. Iya, kita kepo-kepo dikit, boleh kali ya. Perjalanan awalnya mungkin dari awal sekali, nanti konten kreator mungkin kita bahas terpisah ya, karena
3: boleh.
2: Bunga mau tanya juga saran-saran untuk ya teman-teman, apalagi untuk Bunga juga ya, awal-awal konten kreator awal ya.
3: OTW ngonten nih sepertinya.
2: Iya, kayaknya sih insya Allah kali ya.
3: Insya Allah.
2: Kumpul nyali dulu ya.
3: Siap.
2: Oke, mungkin kita lihat dari perjalanan awal, dari awal kuliah sampai dengan sekarang, boleh diceritakan sedikit kakak?
3: Aduh, dari kuliah tuh jauh banget ya. Saya S1 tuh 2017 Bunga, by the way.
2: 2017 tuh saya masih SMP kelas 1.
3: Iya, berarti saya ketahuan umurnya udah tua.
2: Oke, okay. Gak gitu perlu di-spill, udah tahu nih kayaknya.
3: Udah tahu, 28 tahun ya. 2017 saya masuk kuliah di Sastra Sunda.
2: Oke.
3: Okay. Orang-orang mikir kenapa sih belajar Sastra Sunda? Aku lebih ke fokus bahwa aku suka something about art, about culture. Aku belajar di situ. Dan di sana tahu Bunga, aku spesialis di bidang apa?
2: Apa tuh?
3: Aku bisa menari daerah.
2: Oh iya.
3: Ya, aku menari tradisional, aku menari juga modern, dan sempat juga menjuarai di tingkat nasional. Dan itu jadi jalan aku buat ke Mawapres, mahasiswa berprestasi di fakultas.
2: Luar biasa. Ya,
3: di selama di S1 tuh kegiatan seni itu sangat melekat di aku, karena aku merasa bahwa itu ada ruang untuk aku mengeksplor diri. Singkat cerita, COVID nih.
2: Iya.
3: Kuliah diliburkan banyak hal dan sebagainya. Aku lulus menjadi sarjana COVID. Ya kan? Itu langsung aku kerja jadi copywriter.
2: Oke.
3: Di salah satu media.
2: Itu tahun berapa tuh kalau?
3: Itu 2021.
2: Okay.
3: 2021-2022 aku kerja di sana, dan iseng-iseng berhadiah ceritanya dapat golden ticket TOEFL aku bagus, aku dapat LPDP. S2 aku.
2: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
3: Oke, aku doain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya buat teman-teman yang lagi dengerin di berapa? 89
2: FM.
3: 89 FM itu semoga bisa S2 pakai LPDP ya.
2: Amin, Kak. Impianku.
3: Ya, Bunga bisa kok. Bismillah ya.
2: Amin, okay. Bismillah.
3: Ya, aku S2 LPDP karena aku coba-coba iseng-iseng berhadiah, ternyata lolos one shot. Langsung
2: sekali
3: aku
2: sekali tes.
3: Ya, sekali tes.
2: Wow.
3: Tanpa persiapan yang matang menurutku.
2: Dewi Fortuna berpihak kepadamu.
3: Iya, mungkin karena kasihan kan aku sarjana COVID mungkin ya. Biar aku wisuda lagi maksudnya.
2: Iya, okay.
3: Ya, setelah itu aku langsung kuliah S2 lagi di kajian budaya UNPAD. Fokusku adalah di gender, mental health, and digital space. Jadi kayak topik risetku tentang apa sih, banyaknya tentang gender, tentang film, tentang mental health. Karena by the way, mungkin di November akan launching bukuku berjudul, boleh gak sih aku promosi?
2: Boleh-boleh, sangat-sangat boleh.
3: Ya, jadi ada salah satu bukuku yang bakal launching di bulan November atau Desember itu mengenai lelaki bercerita tentang luka, diam, dan harapan.
2: Oke.
3: Tahu nggak kenapa? Karena laki-laki kan kadang menyimpan emosionalnya, tidak bercerita ke lelaki lainnya ataupun tidak bercerita ke satu sama lain.
2: Iya,
3: itu juga jadi keresahan aku untuk menulis buku ini gitu loh. S2 aku di kajian budaya itu, lanjut sekarang perjalananku menjadi konten kreator. Itu tuh sebenarnya dari 2023 tuh sudah mulai. Iseng-iseng kayak mereview skincare aku yang aku punya, baju yang aku beli, sampai akhirnya sampai 2026 ini 25 brand plus-plus itu tuh sudah kerja sama dengan aku.
2: Bahkan
3: ada yang repeat juga. Biasanya aku ya dengan baju kah, atau skincare kah, atau hair care kah, body care, hotel, seperti itu. Kayak rekomendasi hotel nih di mana, seperti itu. Nah, sampai ada di titik kayak, duh, aku pengen ikutan nih pengabdian masyarakat LPDP, punya jalur panah LPDP kemarin, panah di Sumba, 6 bulan dong, menikmati alam Sumba yang sangat indah, dan aku juga memberikan satu dampak untuk masyarakat. 6 bulan selesai di bulan Februari kemarin, September sampai Februari, dilanjutkan dengan sekarang. Ekspedisi Patriot, yang lebih jauh lagi, ibaratnya lebih gila lagi,
2: luar
3: dari
2: biasa.
3: Sumba langsung terbang ke fak-fak gitu kan. Ini dari bulan Agustus.
2: Ya.
3: Agustus sampai November akhir nanti kita pulang. Begitu Bunga.
2: Luar biasa sekali. Jadi jangan heran ya kalau nanti bakal dibuat festival budaya. Orang dia satunya seni, S2-nya sastra budaya ya?
3: Sastra kajian budaya.
2: Kajian budaya. Jadi jangan heran lagi kalau dibuat festival budaya nanti ya. Kita festival budaya part 2.
3: Oh, tambahannya aku tuh orang WO juga, Bunga. Aku orang IO, aku pernah megang kegiatan skala nasional, event skala nasional juga, alhamdulillahnya. Mungkin wedding-wedding juga sering. Terus, by the way, pendengar semuanya, aku punya cita-cita yang lucu nih. Dulu aku pengen banget jadi announcer, jadi di radio, jadi pegawai bank. Kan itu kayak harus rapi, suaranya harus bagus gitu kan. Atau enggak jadi yang di kereta api kan ada kayak penumpang kereta api, sebagainya gitu kan. Dan ternyata Tuhan tidak berkehendak menghendaki aku menjadi mendalami cita-cita itu. Ternyata ini di tanggal berapa ini?
2: 24 September.
3: Nah, 24 September 2026 aku diundang sebagai narasumber. Jadi kayak kata Tuhan, kata Allah tuh, udah kamu enggak usah jadi announcer, jadi narasumber aja.
2: Ya ampun.
3: Nah, ini kan kayak salah satu rezeki yang sebenarnya wah, alhamdulillah banget ya. Makanya terima kasih banget buat 89 FM Pro 2 Radio Fak-Fak. Masuk nih.
2: Masuk nih. Udah bisa nih. Besok magang ya.
3: Oh, boleh.
2: Luar biasa. Kata Tuhan gini, Kak. Kata Tuhan, Iqbal, kamu jangan jadi penyiar ya. Kamu jadi narsum aja dengan segudang prestasi dan juga pengalaman.
3: Amin.
2: Luar biasa. Oke, kita masuk ke dunia konten kreator. Tadi kan di part awal kan Kak Iqbal sempat mention kalau anak muda itu gak boleh takut untuk bersuara.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang media sosial kan kita udah harus semakin memanfaatkan ya media sosial. Pastinya ada konten-konten yang harus kita buat untuk menyuarakan sesuatu. Kalau sananya tidak didengar ya udah buat aja dalam bentuk konten ya kan.
3: Nah itu betul.
2: Nah kebanyakan anak-anak muda itu masih terbatas dari segi mental dan juga masih insecure nih kalau membuat konten. Kira-kira saya kalau buat konten apa ya? Mungkin tips dan triknya dong buat anak-anak muda, Kakak Iqbal.
3: Tipsnya adalah jadikan sosial mediamu adalah kanvasmu.
2: Oke.
3: Jadi kayak orang mengujudge bagus yaitu apresiasi. Orang memberikan kritik yaitu adalah hal yang perlu kita tingkatkan gitu kan. Jangan sampai kalian merasa ciut, gak pede, terus kayak merasa rendah diri. Kayak aduh kontenku burem, duh kontenku takutnya boring, duh kontenku takutnya monoton sebagainya. Coba dulu aja ngonten gitu loh. Karena aku juga berawal dari kamera yang burem, berawal dari suatu ketakutan. Tapi ya alhamdulillahnya kalau aku gak nyobain, aku gak bakal tahu akan seperti apa gitu kan. Justru orang yang gagal adalah orang yang tidak mencoba kan. Bukan orang yang gagal karena
2: betul.
3: Itu makanya jadi untuk anak muda sekarang menurutku adalah kalian harus banyak percaya diri dan kalau mau nyoba coba gitu. Karena siapa tahu dengan mencoba satu kali gagal, dua kali gagal, di 10 kali mungkin kalian bisa berhasil gitu. Menurutku sih itu sih Bunga.
2: Luar biasa. Bunga juga pernah pakai kata-kata ini tuh buat lombanya Bunga waktu itu depan sini masih SMA.
3: Wah, ternyata Bunga juga anak berprestasi nih di Fak-Fak ini.
2: Amin, amin. Alhamdulillah, gak banyak. Buat pajangan-pajangan aja.
3: Merendah untuk meroket sepertinya ya.
2: Kata orang kan, ya merendah aja ya kan. Siapa tahu mungkin diangkat sendiri. Bunga pernah pakai kata-kata itu loh Kak. By the way, gagal sekali jadikan pengalaman, gagal dua kali jadikan pelajaran, dan jadikan yang ketiga sebagai kesuksesan berlandaskan pelajaran dan juga pengalaman.
3: Aduh, deep banget sih. Pantes warga Fak-Fak ngefans sama Bunga Kutangis.
2: Aduh,
3: ini.
2: Aminkan aja kali ya. Banyak fansnya, banyak hatersnya juga ya. Oke, kita break dulu satu lagu ya Kakak ya.
3: Boleh.
2: Setelah ini kita bakal masuk dengan harapan-harapan Kakak dan juga motivasi nih. Serta cerita singkat dikit aja. Kira-kira pas sampai ke Fak-Fak itu kesan-kesannya ya kan yang sejauh ini. Oke, boleh ya. Tapi setelah satu lagu berikutnya nih, teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Tentunya masih bareng Bunga dan juga
2: Ibam.
0: Iya, kita udah di sesi terakhir nih ya, Kak.
2: Sedih Iqbal. Banget. Boleh sedih nambah banget. 1 jam ke depan?
0: Kita siaran bareng ya.
2: Boleh.
0: Berarti. Oke, okay, Kak Iqbal, mungkin mau tanya sedikit nih sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Selama di Fak-Fak, apa aja yang dirasain, kesan-kesannya boleh?
2: Yang pertama mungkin panas ya, jujur.
0: Tomage aja kali.
2: Tomage itu mataharinya 3 ya per orang. Jadi kayak belang di kulit gitu.
0: Oh,
2: kan.
0: Iya, okay.
2: Tapi jujur yang itu bercandaan aja ya yang panas itu. Tapi sebenarnya yang aku rasain itu suatu kehangatan. Karena warganya sangat terbuka, sangat hangat, menerima kita dengan baik. Mau warga transmigran, mau warga orang asli Papua juga sangat baik. Dan aku sangat suka senyum anak-anak orang Papua. Itu tuh sangat senyum-senyum yang lebar terus.
0: Senyum tulus ya istilahnya.
2: Betul, makanya ketika aku kegiatan belajar bermain di SD, itu tuh benar-benar kayak wah, ini merasa hatiku tuh sangat penuh dengan kebahagiaan. Terus kesan-pesan di Fak-Fak ini adalah kota yang sangat indah ya.
0: Kenapa tuh?
2: Karena kalau di kotanya ya, kalau di kota kan ada pantai, terus mau ke atas juga ada bagian yang adem-adem tadi kayak seperti di Lembang di Bandung. Terus makanannya juga di lidahku cukup
0: masuk
2: sekali gitu. Jadi ya aku merasa nyaman dan betah di Fak-Fak.
0: Betul. Luar biasa. Semoga selalu nyaman ya. Tapi jangan tinggal terus.
2: Wah, kenapa tuh?
0: Bisa-bisa dicariin keluarga. Aduh, ya kan?
2: Siapa tahu di titik gemesnya nyangkut orang Fak-Fak gimana coba, ayo.
0: Aku no comment sih kalau soal itu. Soalnya banyak banget yang ketempelan karena konten itu ya.
2: Ya, sepertinya iya.
0: Jadinya kemana-mana, iya abang gemes itu.
2: Padahal tidak segemes itu.
0: Oke, kemudian Bunga mau dengar juga dong harapannya Kak Iqbal ke depannya. Mungkin karena kita pro 2 anak muda kali ya, jadi harapannya untuk anak-anak muda Fak-Fak seperti apa mungkin ke depannya, kayak gitu.
2: Mungkin aku akan ngasih tahu prinsip hidupku dulu ya.
0: Oke, boleh.
2: Aku punya prinsip hidup, alone we can do small, but together we can do much better. Atau kayak kalau sendirian itu kita cuma bisa ngelakuin hal kecil. Tapi kalau kita bersama-sama itu kita bisa ngelakuin hal besar. Untuk merubah Fak-Fak, merubah distrik Tomage, Bomberai, dan sebagainya itu perlu kerjasama dari instansi, mungkin dari pemerintah daerah, pemerintah distrik, kepala kampung, masyarakatnya, itu juga bersama-sama. Tentu peran pemuda itu sangat besar loh. Yang akan menggerakkan generasi muda adalah pemudanya. Yang akan menggerakkan negara bertahun-tahun kemudian adalah pemuda. Jadi menurutku adalah, bukan menurutku, lebih ke pesanku adalah, ayo pemuda Fak-Fak, tunjukkan taringmu. Jadi harus lebih berani nih. Apa ide-ide cemerlang, apa itu ketika kalian punya harapan, punya mimpi, ya jalani, jangan takut gagal gitu. Atau ketika kalian ingin memberikan impact ataupun dampak positif untuk masyarakat, jangan berharap bisa memberikan dampak ke terang matahari dulu gitu loh. Karena ada juga istilah atau peribahasa yang dalam hidupku itu seperti ini, tidak perlu seterang matahari, tapi cukup menjadi seredup cahaya lilin, tapi bisa menerangi dalam kegelapan. Jadi kalian harus punya rasa bahwa, okay, aku punya kepercayaan diri, aku punya kapasitas seperti ini, yang sejauh mana kalian bisa ukur, tapi aku harus bisa memberikan dampak untuk masyarakat. Ayo rubah Fak-Fak, ayo rubah distrik Tomage teman-teman, dan semoga Fak-Fak ataupun Papua khususnya bisa lebih maju dari sekarang. Itu sih.
0: Okay, luar biasa. Kata-kata hari ini.
2: Aduh, banyak banget tuh kata-kata hari ininya.
0: Okay, pastinya kalau dari Bunga ya, Kak Iqbal ya, Kak Ibam, ini kan silau ya, lampu silau ya.
2: Aduh.
0: Jangan pernah takut bersinar hanya karena orang lain itu lebih silau.
2: Aduh, itu juga kata-kata hari ini tuh. Banyak banget ya kata-kata hari ininya ternyata.
0: Oke, luar biasa sekali. Kakak, makasih ya udah jauh-jauh dari Tomage hanya untuk hadir di Pro 2.
2: Aduh, aku senang banget sih. Ini bisa nambah gak? Jujur, ini bisa nambah gak?
0: Bisa gak ya kita 1 jam lagi? Aduh, tinggal 1 menit lagi. Oke, nanti setelah ini kita bakal ada konten bareng teman-teman. Jadi nantikan aja ya.
2: Aduh,
0: stay
2: tune
0: di akunnya Kak Iqbal boleh, di akunnya Pro 2 boleh, akunnya Bunga juga boleh.
2: Aku perlu promosi dulu akun Instagram
0: boleh,
2: kegiatan tuh enggak?
0: Boleh sekali.
2: Oke, buat teman-teman semuanya di 89 Pro 2 Fak-Fak.
0: Iya.
2: Jangan lupa follow TEP Kampung Harmoni di Instagram ataupun TEP Kampung Harmoni di
0: boleh langsung profilnya ya biar lebih jelas di kamera ya.
2: Di sebentar.
0: Jadi teman-teman jangan lupa follow akun Instagramnya kelompok tim ya, lebih tepatnya timnya Kak Ibam, karena di sana tuh mereka bakal update terus terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka di atas. Kak boleh langsung di kamera aja?
2: Oke, di sini.
0: Langsung di follow aja nggak apa-apa?
2: Oke, siap. Ini nama akunnya TEP Kampung Harmoni. Nah, ini video terakhir kita adalah video kegiatan belajar dan bermain sama anak-anak di SDN Nyarongga. Kalau kalian penasaran, langsung follow dan ikuti. Dan pokoknya jangan lupa love ya.
0: Pastinya jangan lupa love ya. Oke, okay, thank you Kak Ibam udah mau hadir di Prodo, udah mau bagikan banyak pengalaman baru untuk Bunga juga, untuk teman-teman juga. Semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu.
2: Aduh, amin. Pasti sih sepertinya.
0: Pasti ya.
2: Di acara festival budaya nanti.
0: Iya, pastinya. Betul. Siapa tahu mungkin Bunga naik dalam beberapa hari ke depan. Aduh, ngapain siap, coba. Oke, okay, see you Kak. Boleh stay by di kamera. Dan teman-teman semua tetap stay tune di Pro 2 Fakfak, karena habis ini Bunga bakal balik lagi. And bye.
2: Bye-bye.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kita baru aja habis obrolan ya sama dua narasumber. Yang pertama di jam 3, kemudian yang kedua di jam 4 bareng Kak Iqbal. Dan karena berhubung kita udah selesai obrolan nih, beliau sebelum balik beliau mau request lagu katanya. Lagunya ya udahlah karena kesukaan dia, jadi diputar aja kali ya. Enggak ditujukan untuk siapa-siapa tapi untuk dirinya sendiri. Boleh sekali dong tentunya. Tetap di Pro 2 Fak Fak ada Bahasa Kalbu dari Raisa untuk Kakak Ibam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Danau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di sini. Waktu di studio menunjukkan pukul 17.28 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya ya. Dan bentar lagi di jam 6 kita bakal masuk dan mengikuti bersama Tarhim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Jadi teman-teman tetap stay tune aja. Bunga punya beberapa lagu pilihan yang bakal Bunga putar untuk menemani sekaligus menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811489490 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Tiga lagu terakhir yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di call selanjutnya.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet

0: Nyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
0: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Aku mau beli bukunya.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Tuan Prodo Bunga selaku yang bertugas di studio RRI Prodo Fak-Fak mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tentunya bareng gue aku tanggas di sini di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Kita udah bincang-bincang tadi dengan narasumber terbaik kita ya. Dan tentunya juga kita udah buat-buat konten nih ya yang bakal kita up nanti ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya yang Bunga cintai ya, malam hari ini Bunga punya 3 lagu ya untuk membawa kita dari sore ceria menuju malam ya. Di jam 18 lewat 24 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, ada Bebas dari Sherly, ada Inilah Jalannya dari Mas Du, dan ada juga Cat Say I'm Sorry dari Pink.

0: Publikasi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

3 lagu terakhir bakal Bunga putar untuk menutup jam 6 kita, teman Pro 2. Sampai ketemu nanti ya tentunya di 1 jam terakhir edisi Sore Ceria. Dan pastinya nanti Bunga bakal balik lagi di 1 jam terakhir dengan refleksi. Bunga hari ini ngapain aja, udah kemana aja, dan ngapain aja ya. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kau.

0: minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita tiba pada satu jam terakhir edisi Sore Ceria Teman Pro 2. Ada tiga lagu yang bakal Bunga putar untuk memulai satu jam terakhir kita nih di Sore Ceria kali ini, edisi 24 September 2026. Ada Sunrise Tyler dari Papa Rock, dan juga ada Living the Dream dari Morgan, dan ada Rise Up dari Sama 41 ya Teman Pro 2. Dan tentunya ya, Bunga masih bakal temani ruang dengan Teman Pro 2 sampai pukul 8 nanti ya, di edisi Sore Ceria 24 September 2026 ya Teman Pro 2. Dan tiga lagu ini bakal menjadi pembuka awal kita nih. Buat teman-teman yang mau request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya Teman Pro 2.

0: Apa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Vaksin akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih ada tiga lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Ada Hands to Myself dari Selena Gomez, ada juga Bam Bam dari Camila, dan ada Lost dari Frank Ocean. Teman-teman semua tetap stay tune. Ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp, tapi nanti setelah ini baru Bunga putar ya teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan oh ya, Bunga juga ingatkan kembali, karena berhubung hari ini hari Kamis ya, kita bakal ada English Corner di sekitar jam 8 lah kita mulainya ya teman-teman ya. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu.

0: myself.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik yang terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Pro 2 Fak Fak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Thank you.

0: Kedengaran kayak gimana?
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti janji bunga tadi ya, di pukul waktu 19:31 untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya, 30 menit lebih tepatnya, kita bakal masuk ke English Corner. Malam ini spesial karena bunga udah terhubung via telepon ya, bareng kakak penyiar kita juga nih, penyiar Pro 2, kakak Supli. Halo. Aduh,
0: halo,
1: lagi.
0: Halo bunga.
1: Lagi di mana nih? Lagi di mana?
0: Gimana kabarnya bunga?
1: Aduh, alhamdulillah
0: lagi,
1: baik.
0: Kebetulan lagi, kebetulan lagi di rumah ya, sambil nugas dikit ya.
1: Semangat. Oke, kakak Supli. Topik kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan alam kita nih di Fak-Fak ya. Waduh.
0: Oke, topik tentang hidden paradise in Papua Barat gitu ya.
1: Iya, benar banget. Langsung aja kita mulai.
0: Oke.
1: Halo teman Pro 2, welcome back to English Corner. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kita, pastinya dengan bunga, dengan Supli dan seluruh teman-teman anak-anak muda.

0: Dari Kabupaten Fak-Fak. Bukan cuma belajar bahasa Inggris ya Kakak Sukli, tapi kita juga mau ngomongin daerah kita sendiri.
1: Oke. Oke, so guys ya, seperti yang tadi udah Kakak Bunga bilang ya, kita ngomong tentang daerah kita nih. Jadi daerah kita itu kan Fak-Fak ya. Jadi fun fact-nya teman-teman ya, di Fak-Fak itu orang tuh suka juga bisa bilang itu surga tersembunyi gitu, dengan keindahan alam yang bikin jatuh hati gitu ya.
0: Tapi yang bikin jatuh hati itu apa tuh?
1: So yang bikin jatuh hati ya biasanya tuh entah itu wisatanya ya, budayanya sampai dengan kuliner-kulinernya gitu.
0: Terus
1: sebenarnya Fak-Fak juga ya, bukan cuma dikenal sebagai kota pala bunga ya, tapi juga punya kekayaan alam yang luar biasa ya, dari pesisir pantai seperti yang sudah Sukui bilang tadi ya, pulau-pulau kecil, laut yang jernih, sampai dengan kawasan pegunungan yang hijau juga tentunya.
0: Waduh, luar biasa sekali. Kita beruntung ya dilahirkan di Fak-Fak ya, Kakak Sukli.
1: Oke, oke guys. Kalau apa ya? Kalau bicara tentang Fak-Fak ya, kalau menurut Bunga sendiri gimana? Apa yang paling menarik kira-kira?
0: Kalau bicara tentang Fak-Fak, kalau menurut Bunga ya, mungkin apa ya? Lautnya kali ya, laut, pegunungan gitu. Kemudian mungkin suasana alamnya juga kali ya. Kalau menurut Sukli?
1: Oke, kalau menurut Sukli ya, sama kayak Bunga ya. Susah sebenarnya, susah pilih satu sebenarnya ya. Karena Fak-Fak itu punya banyak banget ya. Ada beautiful beaches, ada green forest, ada beautiful island ya. Dan tentu saja pemandangan alam yang masih terasa natural nih.
0: Benar banget, betul-betul. Beautiful itu artinya indah ya. Jadi kalau kita bilang Fak-Fak is beautiful, artinya Fak-Fak itu indah.
1: Iya, benar banget Bunga. Nah, kalau mau lebih keren juga nih, bisa bilang Fak-Fak is a beautiful place with amazing natural scenery.
0: Artinya
1: Fak-Fak adalah tempat yang indah dengan pemandangan alam yang luar biasa.
0: Waduh, ini bisa jadi caption Instagram juga nih ya.
1: Iya, benar-benar bisa banget langsung ya. Tapi jangan cuma captionnya juga yang bagus Bunga ya. Alamnya juga harus kita jaga tentunya.
0: Oh ya, benar. Actually, karena kalau kita suka menikmati alam ya, kita tuh juga harus punya kesadaran untuk menjaga alam. Love nature, apa ya bisa
1: dibilang? Love nature, protect nature.
0: Gitu ya.
1: Ya, kita cinta alam, jaga alam gitu.
0: Pas
1: jadi,
0: banget nih.
1: Buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman itu jangan datang ke tempat wisata cuma untuk foto-foto doang ya. Terus sampahnya malah ditinggal gitu ya Bunga ya.
0: Bener banget, betul sekali. Karena kita sendiri tuh pastinya harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dan pastinya kalau lingkungan bersih, kita juga ikut happy ya.
1: Iya, bener banget ya. It means like clean environment means beautiful environment. Lingkungan yang bersih berarti lingkungan yang indah gitu. Seperti tadi udah Kakak Bunga bilang sebelumnya ya. Nah, sekarang Sukli pengen kasih nih pertanyaan buat teman Pro 2 semuanya ya. Kalau ada teman dari luar Fak-Fak nih datang dan bilang, "Show me the most beautiful place in Fak-Fak."
0: Where will you take them?
1: Nah, jadi teman-teman mau ajak mereka kemana gitu, pantai, pulau, atau tempat dengan pemandangan laut gitu, atau mungkin tempat favorit teman-teman sendiri gitu ya.
0: Langsung kirim jawaban ya teman-teman lewat WhatsApp Pro 2 di 0811-489-4990, atau bisa juga melalui aplikasi Area Digital atau komen di streaming YouTube, karena kita juga lagi streaming ya tentunya Kakak Sukli ya. Ceritakan juga dalam satu kalimat sederhana menggunakan English. Misalnya, "I want to take my friend to bla bla bla because it's beautiful."
1: Yes. Jadi simpel banget ya Bunga ya. Jadi hari ini kita tuh bukan cuma belajar bahasa Inggris, bukan cuma belajar English, tapi juga belajar mencintai daerah sendiri.
0: Luar biasa.
1: Sometimes we don't have to travel far to find something beautiful ya, karena keindahan itu bisa jadi ada di depan mata kita sendiri tentunya.
0: Betul sekali. Dan Fak-Fak itu rumah kita ya, Kakak Sukli.
1: Yes, Fak-Fak is our home and our home is worth protecting. Jadi kita harus menjaga gitu ya.
0: Benar banget. Jangan kemana-mana karena masih ada segmen kedua ya setelah satu lagu berikut ini. Teman-teman stay tune terus ya. Kakak Sukli juga stay tune terus ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Oke, tentunya kita masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Bunga dan juga Kakak Sukli ya di sini. Tentang topik pembahasan kita malam hari ini. Apa tuh Kak Sukli, part 2 nih, part terakhir ya.
1: Oke, let's talk about nature and adventure in Fak-Fak ya. Jadi, karena kalau bicara Fak-Fak rasanya tuh gak akan habis ya. Kalau cuma satu segmen nih Kakak Bunga.
0: Bener banget. Fak-Fak itu punya kombinasi alam yang sangat-sangat menarik. Betul Kakak Sukli? Ada laut, ya, ada pantai, pulau, hutan, sampai kawasan yang memang menawarkan pemandangan yang masih asri. Kayak contoh di Fak-Fak itu Taman Anggrek tuh.
1: Iya betul. Dan Kakak Bunga ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, kita tuh bisa bilang Fak-Fak has amazing natural scenery. Artinya Fak-Fak punya pemandangan alam yang luar biasa.
0: Nah Sukli, kalau kau sendiri dikasih kesempatan untuk jadi tour guide di satu hari untuk orang yang baru pertama kali ke Fak-Fak, apa yang bakal kau bilang ke dorang?
1: Kalau macam sisa bule yang datang ini kalau sisa bule yang datang nih, mungkin saya langsung bilang, Mister, welcome to Fak-Fak, Mister. Let's explore the beauty of this amazing place, Mister. Okay, come on.
0: Wih, langsung jadi tour guide internasional ya ceritanya.
1: Iya dong, harus ya. Tapi Bunga, sebenarnya itu toh yang paling penting, bukan cuman menunjukkan tempatnya ya. Kita juga harus kasih tahu ya cara menikmati alam dengan baik tentunya.
0: Actually, misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan rusak hitung puli lingkungan, dan tetap menghargai masyarakat serta budaya lokal. Karena kalau Bunga lihat kita di Fak-Fak ini bisa dikategorikan sebagai kota yang memang punya pemandangan tuh masih sangat asri, seperti yang tadi tong bahas tuh Kakak Sukli. Jadi kalau dirusak itu sayang sekali, apalagi
1: sangat sayang sekali.
0: Kayak harus kita pun anak cucu itu rasa begitu loh, menikmati alam yang sekarang kita merasa begitu.
1: Iya betul sekali Kakak Bunga ya. Karena kalau ketong, because being a good tourist means respecting the place we visit. Itu karena menjadi turis yang baik itu berarti harus menghormati tempat yang kita kunjungi gitu. Jadi wisatawan yang baik itu bukan hanya datang untuk menikmati ya, tapi juga menghargai dan juga menjaga gitu Kakak Bunga.
0: Okay. Nah teman Pro 2, sekarang giliran teman-teman. Coba bayangkan ya, bayangkan ya ada teman dari luar Papua yang datang ke Fak-Fak dan bertanya begitu.
1: Bertanya ini kayak bertanya, what is special about Fak-Fak gitu ya?
0: Kira-kira
1: what is the best place? What is the best place in Fak-Fak gitu?
0: Nah kira-kira kamu punya jawaban tuh apa?
1: Nah teman-teman tuh sebenarnya gampang saya bisa jawab sederhana ya, karena memang kita tuh kan sudah lama banget di Fak-Fak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bilang kayak Fak-Fak has a beautiful nature, unique culture, and amazing local stories. Jadi kayak punya alam yang cantik, kultur yang unik, dan juga sejarah lokal yang luar biasa gitu Kakak Bunga.
0: Yeah, beautiful natural and amazing local stories ya. Tiga hal yang memang bikin punya beberapa hal yang punya cerita sendiri kayak gitu.
1: Betul. Jadi teman-teman tuh jangan cuma bilang Fak-Fak itu indah ya. Tell the world why is Fak-Fak is special ya. Jadi kasih tahu ke dunia kenapa Fak-Fak itu special gitu.
0: Wah, itu dia nih. Kita mesti ceritakan Fak-Fak sedikit mungkin ya, dengan kita punya cara. Kalau teman-teman itu bisa abadikan lewat foto, video di media sosial atau bahkan percakapan sederhana. Nah,
1: iya, jadi buat teman-teman semuanya ya, stay with us teman Pro 2 ya, masih ada cerita tentang Fak-Fak atau mungkin Bunga untuk beberapa menit terakhir, atau kita masih ngobrol-ngobrol lagi gimana?
0: Enggak deh Kakak Sukli, kita tutup dengan sedikit kesimpulan kali ya, kesimpulan terkait dengan topik kita pada malam hari ini yang kita bahas ya, yaitu keindahan Kabupaten Fak-Fak yang pastinya bukan cuma dia punya pantai saja, tapi dia punya gunung juga. Sangat-sangat indah gitu. Kalau kita bahas tentang let's explore Fak-Fak nih, Fak-Fak pastinya punya menyimpan berjuta sejarah yang luar biasa dan pastinya juga punya cerita-cerita spesial. Kalau dari Kakak Sukli sendiri nih, kira-kira ya, kalau Bunga tanya nih, anggap aja Bunga turis ya yang baru datang ya Kakak Sukli, terus Kakak Sukli tour guide-nya. Bunga tanya, boleh antar saya ke tempat paling terbaik di Kabupaten Fakfak menurut Kakak Sukli, jawabannya apa?
1: Sukli bakal ajak ini dulu gak sih, ke pantainya dulu gak sih?
0: Oke.
1: Ke pantai ya. Terus jangan lupa untuk ini Bunga, kasih rasa dong Kasbi dan Tagas-Tagas.
0: Oh ya pastinya, kasih rasa Bunga kan, Bunga turisnya nih Kang.
1: Kuliner, kuliner toh. Kuliner kan juga ya wajib juga ya.
0: Karena tidak lengkap rasanya kalau kita ke suatu daerah tapi tidak mencoba kulinernya.
1: Benar sekali Kakak Bunga.
0: Nah, boleh dong ditanya balik ke Bunga kali ya. Anggap aja Bunga tour guide-nya, terus Kak Sukli jadi turisnya.
1: Oke, boleh. Kalau semisal nih Bunga, Sukli jadi bule ya. Terus, Sukli jadi bule gitu ya. Terus Bunga jadi tour guide-nya nih. Kira-kira apa yang mau Bunga kenalkan terlebih dahulu gitu kepada para turis-turis kita?
0: Oke. Jadi kalau Bunga sih pastinya yang pertama, karena Bunga suka hutan, jadi bakal Bunga bawa ke Taman Anggrek kali ya. Terus ngelihat pemandangan hutan di sana yang super duper luar biasa. Apalagi kalau di Fakfak tuh kayaknya satu-satunya hutan yang kalau hujan punya kabut yang sangat cantik tuh cuma di situ deh. Apalagi kan di samping jalan ya, jadi kita bisa menikmati dengan kendaraan pastinya. Itu luar biasa banget. Dan di Taman Anggrek juga masih banyak sekali hewan-hewan yang bisa dikatakan flora faunanya itu masih sangat lengkap ya, walaupun agak susah untuk dicari. Contoh kecil kayak cendrawasih, kalau mau dicari itu mesti ke dalam lagi ya kan, masih agak jauh lagi jalan kaki. Tapi kalau menurut Bunga itu sangat worth it buat kita perkenalkan ke turis atau pendatang yang baru datang di daerah kita.
1: Oke, gitu. Kayaknya kalau Bunga yang nganterin, kayaknya turisnya nggak mau pulang pak, nggak mau pulang ke ini deh, nggak mau balik-balik lagi, kayaknya mau stay up aja di Fakfak deh.
0: Di Fakfak deh, jadi terus tinggal sama Bunga ya, terus kita menikah, jadilah keluarga bahagia.
1: Bunga, sedikit out ya, sedikit out ya.
0: Oh iya, sorry ya guys. Oke, Kang Sukli, thank you ya udah mau bergabung di malam hari ini bareng kita. Kita bincang-bincang udah lumayan lah ya, udah mau hampir 20 menitan ya. Pastinya tetap semangat menjalani hidup ya. Habis ini mungkin ada rute-rute yang mau diatur ya, berhubung ini kan malam Jumat ya. Siapa tahu mungkin mau main rumah hantu kali.
1: Aduh, rumah hantu gitu.
0: Oke, Kak Sukli, bye ya. Semangat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, lain waktu. And see you semua. Bye, thank you.
1: Bye-bye.
0: Oke, teman Pro 2, tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi. Thank you yang udah nemenin Bunga di streaming ya tentunya. Dan pastinya nanti Bunga bakal balik lagi. Kita masih di satu jam terakhir dan nanti Bunga bakal pamit ya di call selanjutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune aja, temani Bunga di edisi Jaga Malam di topik English Corner bareng Bunga dan juga Sukli. Bye.
2: Dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2, karena Bunga udah temani teman-teman semua ya, tentunya dari pukul 3 ya sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 19 lewat 55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: ketika malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih stay di 89 FM, Produ Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam nih. Kalau tadi di Sore Ceria, kalian udah temen sama Kak Bunga dari pukul 3 sampai pukul 8. Nah, sekarang di Jaga Malam ini dari pukul 8 sampai nanti pukul 12 kalian bakal temen sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengernya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di Produ bareng Windy. Nah, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman, sebelum masuk ke informasi topik dan obrolan, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pertama pembuka di edisi Jaga Malam ini. Windy punya 3 lagu, ada Shake It Off dari Taylor Swift, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher, dan Better dari Zayn.

Hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai, dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah, keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini, kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, itu dia tadi 3 lagu pembuka segmen Jaga Malam ini. Nah sebelum kita lanjut lagi buat informasi, Windy masih punya beberapa lagu lagi. Windy sekalian buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nih di malam ini lagu favoritnya diputerin di sini, atau mau requestan mungkin, mau kirim-kirim salam juga boleh. Teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811-489-4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung ke RRI Digital nih, di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga gratis dan gak berbayar ya teman-teman. Nah karena belum ada requestan, Windy masih punya beberapa lagu lagi yang udah Windy siapin buat menemani malam harinya teman-teman nih. Ada Be The One dari Mita Lestari, ada Setulus

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

Nah itu dia tadi teman-teman. Ini masih punya 3 lagu terakhir yang bakal diputarin di segmen ini di jam 8 ini sebelum nanti kita masuk ke jam 9 ya teman-teman. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Let's listen together. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ngomong Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya? Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Yeah, iya yeah. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip-hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman-teman masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman-teman seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut The Icon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya, dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan.
1: Kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality. Dan,
1: iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja, karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago, Kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih,
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya The Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya, bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep, dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging, dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Oke, jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman, dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga, pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produksi? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, mm-hmm. kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang. Dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya? Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya bener, untuk bener, kalian bener. Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, mau terus sukses.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak,
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya, di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi. Betul. Penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak, auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata.
1: Yes.
0: Nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi. Okay. Dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Halif humble banget sih orangnya.
1: Humble
0: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Halif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku gak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. Taylor ya. Gila sih, Taylor gila. Gila sih Taylor. Wah, gila. Itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya? Lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Iya. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak pernah pengen sih. Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy, teman-teman, masih di edisi jaga malam nih. Tadi di jam 9, udah sama-sama kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat merilai MLC seperti biasa ya, teman-teman.

Nah, sekarang udah jam 10 nih. Apa kabar dulu nih buat teman-teman malam ini? Semoga yang masih beraktivitas di malam ini atau yang baru selesai bekerja atau yang sekarang lagi santai di rumah nih, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya, teman-teman. Nah, malam ini kita bakal masuk ke suasana yang sedikit berbeda nih, teman-teman. Karena kalau biasanya kita banyak bahas hal-hal seru, cerita lucu, atau kejadian-kejadian yang bikin kita ketawa, kali ini kita mau kasih ruang dulu nih untuk cerita yang mungkin sedikit lebih dalam nih. Tapi tenang, kita ngobrol santai aja, teman-teman. Gak perlu terlalu serius sampai bikin suasana hati makin berat nih. Jadi teman Pro 2, teman-teman pernah gak sih ada satu momen ketika tiba-tiba aja kita keinget sama seseorang? Orangnya tuh random, bebas. Bisa teman, bisa sahabat, bisa orang tua, bisa juga doi atau mantan yang sekarang udah gak pernah komunikasi atau jarang komunikasi lagi nih. Seseorang mungkin yang pernah hadir dalam hidup kita, atau mungkin hadir di suasana tertentu yang sekarang udah gak bisa dirasain kayak dulu lagi nih. Pernah gak sih, teman-teman? Kadang tuh yang bikin rindu bukan cuman orangnya aja nih, tapi juga momen-momen kecil yang pernah kita laluin bersama. Kayak percakapan sederhana, ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda yang dulu kerasanya tuh biasa aja nih. Terus jalan-jalan random, gak ada tujuan, atau sekedar duduk sama-sama nih, tapi gak ngomong apa-apa, tapi duduk-duduk aja. Ya mungkin momen-momen kecil itu gak akan bisa keulang lagi sekarang nih. Nah, waktu semuanya masih ada, waktu kita ada di momen itu, mungkin kita gak terlalu mikirin ya seberharga apa sih momen itu. Tapi pas keadaannya berubah, baru deh kita sadar kalau ternyata hal-hal sesederhana itu punya tempat tersendiri nih di hati kita. Dan itulah yang mau kita bahas di malam ini, teman-teman, tentang kehilangan. Karena kehilangan itu gak selalu berarti seseorang benar-benar pergi untuk selamanya nih, teman-teman. Kadang kehilangan juga bisa berarti hubungan yang berubah, persahabatan yang perlahan menjauh atau merenggang, kesempatan yang udah lewat, atau impian yang ternyata belum bisa menjadi kenyataan nih. Nah, ada hal-hal yang memang gak bisa kita paksa untuk tetap bersama ya, teman-teman. Karena setiap orang bisa berubah, keadaan bisa berubah, dan perjalanan hidup juga setiap orang juga bisa bawa mereka ke arah yang berbeda. Itulah kenapa ada istilah people come and go. Asik. Kalau people come and go, ada satu lagu yang bakal diputerin bahwa dia kembali dari mahal ini nih. Sebelum kita lanjut, kita dengerin sama-sama dulu. Ini dia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu.

yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

lanjut lagi teman-teman. Tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Dan kita lanjut lagi. Tadi kita udah sampai di mana nih? Di people come and go nih. Tapi bukan berarti semua yang pernah terjadi itu menjadi sia-sia ya teman-teman. Kalau pernah ada kebahagiaan, pernah ada tawa, pernah ada pengalaman yang bisa ngebuat kita belajar sesuatu, semua itu tetap jadi bagian dari perjalanan hidup kita nih. Nah sekarang ini mau ajak teman-teman untuk ikut berbagi cerita nih. Kalau malam ini ada satu kenangan yang tiba-tiba muncul di pikiran, kira-kira kenangan apa sih yang paling sering bikin teman-teman senyum-senyum sendiri sekaligus ngerasa kangen banget? Atau mungkin ada nih seseorang yang sekarang udah jarang ditemui, tapi kalau kita nginget-nginget lagi orang itu rasanya kayak baru kemarin nih kita ngabisin waktu sama-sama. Ada gak? Kalau ada boleh banget untuk bagi ceritanya sama Windy, langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Nah, jadi teman Pro 2, malam semakin larut dan kita juga masih dalam obrolan yang sama nih tentang kehilangan dan bagaimana seseorang belajar menerima perubahan dalam hidupnya. Tadi kita udah ngomong tentang kenangan, tentang hal-hal sederhana yang mungkin dulu kerasa biasa aja, tapi sekarang justru jadi sesuatu yang paling kita rindukan. Nah sekarang ini mau ajak teman-teman lihat, buat ngelihat satu hal nih. Kadang ketika kehilangan sesuatu yang berarti, kita merasa harus segera atau harus cepet-cepet ngerasa gak apa-apa, harus ngerasa baik-baik aja nih, harus cepet-cepet bisa lupa, harus cepet-cepet bisa ikhlas, harus cepet-cepet senyum lagi kayak biasanya. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita udah mulai bilang atau udah mulai bisik-bisik atau udah mulai marah, udahlah jangan terlalu dipikirin, atau udahlah move on aja, emang cuma dia aja nih. Padahal kan teman-teman, padahal nih setiap orang punya prosesnya masing-masing, iya gak sih? Ada orang yang bisa cerita dengan mudah tentang apa yang lagi dirasain. Ada juga nih yang lebih milih buat diam dulu, buat tenangin pikiran dan coba buat memahami perasaannya sendiri. Ada yang butuh waktu lebih lama untuk menerima perubahan, dan itu bukan berarti orang tersebut lemah ya. Kita gak harus maksa diri untuk terlihat kuat setiap hari nih. Kalau emang lagi ngerasa sedih, gak apa-apa buat ngakuin kalau kita lagi sedih. Kalau masih keingat kenangan lama juga gak perlu langsung nyalahin diri sendiri ya teman-teman. Yang penting perlahan-lahan kita belajar untuk tetap menjaga diri, menjalani aktivitas sehari-hari, dan kasih kesempatan sama diri sendiri untuk kembali menikmati hal-hal sederhana nih. Misalnya nih, mulai dari melakukan kegiatan yang disukain, atau dengerin musik yang buat suasana hati kita lebih nyaman, atau bisa juga bicara atau ngobrol sama teman yang dipercaya, atau ngabisin waktu sama keluarga nih. Karena kadang obrolan sederhana dengan orang yang tepat bisa buat kita merasa gak sendirian menghadapi semuanya nih. Dan kalau ternyata perasaan itu terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, gak ada salahnya mencari dukungan dari orang lain yang dipercaya atau tenaga profesional nih, seperti psikolog mungkin. Atau bisa juga minta bantuan, bukan berarti minta bantuan bukan berarti kita gagal menghadapi keadaan, tapi itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita merawat diri. Jadi teman berdua, ada satu hal juga nih yang penting buat kita ingat. Belajar ikhlas bukan berarti harus menghapus semua kenangan, bukan juga berarti kita harus pura-pura kalau sesuatu yang pernah berarti itu gak pernah ada. Mungkin yang lagi kita pelajari adalah bagaimana menerima kalau sesuatu pernah menjadi bagian indah dari hidup, tetapi sekarang keadaan udah beda nih. Dan meskipun keadaan udah berubah, kita masih punya kesempatan untuk membangun pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, dan menemukan hal-hal yang buat hidup kerasa bermakna kembali nih.
itu karena yes, itu dia, semua orang akan pergi. Kayak lagu yang bakal diputarin ini, aku pergi. Pergi sama siapa nih? Aku pergi dari Alika Islama. So langsung aja, let's listen together.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman Perua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Kamis 24 September 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windya Tila Bereji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Perdua Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari Jumat 25 September 2026 dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Yo yo yo yo yo, selamat pagi teman berdua, selamat hari Jumat dan selamat pagi juga buat kalian-kalian yang udah bangun, ini luar biasa. Ya teman berdua, kalian ditemani sama Abdi ya di sepeda edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan seperti biasa Abdi bakal nemenin kalian dari jam 5 ini sampai jam 10 teman berdua. Jam 5 sampai jam 6 kita ice breaking, bukan ice breaking sih, pemanasan dulu, warming up untuk mendengarkan lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD-nya Pro 2. Lagu-lagunya kece banget, ada Santi, Super Junior, Iwan Fals, New Jeans, Ronnie Forlian, Langit Sore, 5 Seconds of Summer, dan lain-lain. Pokoknya lagu-lagunya pembakar semangat semua teman Pro 2. Dan ya nanti setelah itu, setelah dibakar, kita baru ngobrol tentang hal-hal yang viral-viral dari beberapa minggu ini, beberapa hari sih, dari satu minggu ini maksudnya. Kemudian kita akan membahas tentang cuaca yang kayaknya udah mulai ada perubahan dan lain-lain. Pokoknya seru-seruan, jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM. Just Music.
1: Teman terbaik.
0: Pro2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Yaudah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

FM。RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.

0: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Ariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bangga bukan sekedar kata, tapi juga sikap. Setiap kali kita memilih produk buatan anak bangsa, kita sedang memberi energi untuk tumbuhnya ekonomi kita sendiri. Karya mereka lahir dari tangan-tangan kreatif, ide-ide brilian, dan cinta pada negeri. Dari kuliner, fashion, teknologi, sampai seni, semua punya satu benang merah, yaitu cinta Indonesia. Mari, dukung, gunakan, dan sebarkan. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan untuk karya anak negeri adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Produk lokal, kebanggaan nasional.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, Jo.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersilweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: kedua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita buka lagi ya siaran ini dengan hal-hal yang positif. Dan kali ini bukan saja positif tapi sangat membanggakan teman Pro 2. Ini ada kabar yang membanggakan dari dunia olahraga Indonesia, lebih tepatnya di Asian Games 2026. Yakni emas pertama kita akhirnya berhasil dapatkan lewat tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang meraih kemenangan dan mengalahkan Cina dengan skor 3-2 dalam pertandingan final yang berlangsung ketat. Mungkin beberapa teman Pro 2 tadi malam sudah melihat aksi pertandingannya. Mungkin seru sekali ya, karena kita sempat unggul, kalah 2-0 kemudian membalikkan keadaan menjadi 3-2 ya di pertandingan tersebut. Tim Indonesia ini sangat tampil luar biasa, semangat pantang menyerahnya hingga berhasil membalikkan keadaan ya, seperti yang dibilang tadi 3-2 dan memastikan kemenangan. Prestasi ini menjadi kebanggaan buat kita, bagi masyarakat Indonesia, sekaligus bukti juga bahwa semangat juang dan kerjasama tim mampu membawa hasil yang luar biasa. Dan sekali lagi Abdi ucapin selamat untuk tim Indonesia bergu putra atas pencapaian yang membanggakan ini, dan semua yakin kita juga bakal mendapatkan emas-emas lain di bidang atlet ataupun yang lainnya, dan semoga peringkat Indonesia di Asian Games terus melesat naik ke atas berlahan-lahan tapi pasti. Dan untuk berita lengkapnya teman Pro 2 bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Como tal, viste, tú ya para tu tiempo.
1: Oh, uy, uy, uy, uy, uy, uy,
2: uy,
1: uy, uy, uy,
3: Fi, kau terakhir ikutan ejek dia, kah?
4: Tidak, ah, kau termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
2: Tes tes.
1: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
3: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
7: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
7: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
7: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
7: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Laper nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk.
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng.
1: Enggak.
2: Mie rebus.
1: Enggak.
2: Soto ayam.
1: Enggak.
2: Paru.
1: Enggak.
2: Pecel lele.
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gail Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gail Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.